0: Ya, semua ingat dengar di TV ni, Adin. Okey, secara langsung perbarisan dua parakan Hari Kebangsaan 2026 ya. Aku pun anang bergo balik ingat awak tadi. Mak guru di depan TV ataupun masih sarapan Adin ya. Ada dua palingan, ada dua poya, ningat TV, ingat dah podcast, ningat secara langsung, you know, ngurusu RTM klik ya. Ingat klik di bagian TV, dah pilih TV ni. Kano ingat dapat ningat secara langsung pembarisan dua parakan Hari Kebangsaan 2026. So, itu negara tok Malaysia. Nyambut Hari Kebangsaan kinuam puluk perii ya. Ya, Adin mau pukul moi 5 minit pagi. Aku dah demo magah ke pagi eh. Pagi ti ogi topik meja ngupi ya. Topik meja ngupi pasar terpundi ini bermoi 2026. Pagi terpundi ini bulan moi biasa oni di naingan. Kalau DJ suka guru di depan TV ya. Ningat secara langsung Hari Kebangsaan. Semua ingan oni di suka ingan naik. Sebab menuti onu kemisi ya. Onuk misi saan susuannya. Jadi aku pandang buku barang dengan depoyak. Duduk barang dengan depoyak ingat dapat telefon di konti ya. Telefon di konti di nomor 0-2-25-0-4-3 atau 0-2-25-0-5-0 sama-sama to bikusi ataupun kerakal pasal topik pagi ti. Pasal terpun di Ubramoi 2026. Pagi ti mau pagi onu ni. Pagi onu kemisi ya, doi nak kerja. Pagi onu Hari Kebangsaan, dua onu di naingan. Biasa dang pagi terpun di onu bulan. Ya, gig pemanggil ya. Osik ke iti. Halo.
1: Halo, DJ Lenny.
0: Yo, hello. Selamat pagi.
1: Oh, selamat pagi.
0: Memukul ingat ngupi?
1: Sedang ngupi.
0: Sedang ngupi. Sedang ngupi di kedai ke? Sedang ngupi di Bori, teh?
1: Di Bori, di Bori. Bayu di kak kedai Bayu.
0: Di Bori. Jo, agak ingat ngajit topik pagi, titi, ya?
1: Agi pakai depau clear. Cuba DJ Lady tolong repeat dengar. Nggak jelas.
0: Ayo jelas. Topik pagi ti oleh pasar. Kan biasa terpundi untuk bermoy kan orang kemisi. Biasa terpundi untuk bermoy kan onu kebangsaan. Jadi biasa pagi onu ni oni dinaingan. Pagi-pagi oni dinaingan.
1: Mana sekira ando ati ni dinangan. Sebab ati taupun dia anu barat na ando bulan jadi Hari Kebangsaan kan. Jadi dengan refer ando ati kan. So kami tu dah ando ati ati ayo kira individu lah. Dia aku ada aku parit bisa pemenan di Aryan dalam di Anuan Duwati. Sebab jeku ati dayak pemenang kerja ti aduah. Mune ruah ngaramat geruah pakai ruah mune ta ruah tindi so nasihat dengar. Dia sendir pakai pelitup muka. Kami bisa dengar sunglass. Sebab ati muskup dasar boleh dengar.
0: Iya,
1: reading IPU hati memaad bo.
0: Di serian mo 400 robi.
1: Mun meja ado teruk ke meja sebab aku pergi di ka ni cumi meja di ka pasar. Ado pakai barber ke manusia barang motor mendugu kumpanu mati mana. So kami tunda kena ada lah antara diara. Ha? Mm-hmm. Antara diara. Sebab yeah. patut peluang tak. Peluang tak. Ia nak. Amai pagi sekira dia kerja. Ia mm-hmm. tak dikerja. Mm-hmm. Jadi ada waktu juga. Ada kemerdekaan. So, atik peluang. Ia tak diara. Mm-hmm. Bok gini. TV lagi. Atau enggak. Hari Kebangsaan di TV.
0: Ya.
1: Ya. Benar ada ya. Pakai hati. Itu tak lah. Menurutku ada kuparik bisa confirm. Dan ada kuparik bisa. Ini ada duduk di hari. Banyak. Banyak ku confirm. Sebab aku hati dengan puan lah. Kemati ke mana. Ada kemati ke mana. Bak bergorot.
0: Ya. Bak bergorot.
1: Ya. So, tapi tu dah lah di opinion aku. Kena lah kau ke. Tuan sahabat kena dia ada dan dua hati. Kena. Pakai. Kami sah kena dengar. Dari manusia dia tuan sahabat dia ada. Dia tinggal motor. Sedangkan kami jam menunggu barang motor ke mati mana. To and fro. From kucing tu sirian. Sirian tu kucing. Walaupun nanti. Jerebu. Walaupun jerebu tambah hau.
0: Mak kamu nak pergi masak begok-begok ya?
1: Ya, pakai dedang pergi masak. Arian nambah ada. Arian nak di icebox ni. Dedang. Jadi aku merestat dia. So minggu petang ni agi meka dia.
0: Mungkin sebab ingat nak pergi modut. Nak pergi biasa saja.
1: Aku dah ko nok ai suam dah aku nok kan ni pin madud mena ya mai gila sai
0: pin ai sa
1: kami tu dah kami tu dah jadi sa
0: depo dah ingat mokot no
1: dia tu dia sawa ada ya amai kami tu dah tu ni kena de lah cak dinang nak di so wife and budayu ayo ai suam ai suam
0: iyo ai suam lagi bagus sebenarnya.
1: Iya betul. Iyo. Pakai aku sarah dekuk lah. Sebab aku jarang nak minum renok air suam biasa aku nak kita ada ribat tu sebab pandu paras. Walaupun ia ada cucuk dia. Dia cucuk ia tadi ia ada adab dia lah. Mudah dia paras dia. Jadi di jalan ni muka ngupi.
0: Aruh, lepas konti dia.
1: Oh, jujan bu.
0: Aruh so aku, aruh so ngupi-ngupi.
1: Sampai aku muda aku dah dapat DJ ni. Pasti aku ngupi dia.
0: DJ mau biasa.
1: Ya kau.
0: Iya, mau biasa.
1: I see.
0: Mak kamu cakap ingat di TV ni Adin. Okey, sudah langsung pebarisan do parakan Hari Kebangsaan 2026 ya.
1: Ya, tapi aku jarang aku tengok TV di jalan ni. Biasa aku tengok di handphone RTM klik.
0: Okey, ngerusuk handphone lagi pagu. Katakan ni, odi dalam irit ke, odi ke sopak bori ke, dah kita kik dengan adik ataupun handphone, kita dapat ningak.
1: Ya, sebab hati, TV hati tak ada, bisa terbangun ke maki-maki.
0: Ya, benar.
1: Walaupun kat parun kah, kat pasar kah, dia rakit.
0: Iyo
1: pak handphone anytime nak ke jabat bisa aje.
0: Iyo benar lah.
1: Jadi di handphone lah kena. Jadi mandi dengan manusia cukup kurang tidak TV.
0: Iyo.
1: Bagus dengan ia tidak handphone.
0: Teknologi Adin mau canggih.
1: Iyo benar aje.
0: Iyo.
1: Kan betul. Iyo. So di jalan ini aku hanya anggit nak ucapan selamat pagi ke Angga di Konti selamat Hari Kebangsaan or Happy Malaysia Day ke Angga di Konti Madinah.
0: Iya, terima kasih.
1: Kepada para DJ di Beket di YFM Budayu kepada para geng-geng awak kepada para pemda radio station YFM dari dekik-dekik lagi mudah para dek ni adidah keputungan nyebut selamat isan-isan. Muna tak ruah pakai pelitup muka. Kemudian apa pakai sunglass. Kau pernah dengar banyak tak pakai ini expose sedikit. Di cuaca hati. Sebab ia cuaca hati gue very effective. Ia dah ada kesihatan.
0: Bona.
1: Dan dia dah terus terang aku dah aku bagi bekerja di sok jam ku. Api bersimptom dia api.
0: Iyo.
1: So dalam sudah ini, selamat pagi kak, selamat hari kebangsaan, and wishing you all the best for today. Okay, di jalan ini. Okay, bye bye.
0: Bye bye. Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Okay, bye. Ya, ini nanti ketemu bersama aduh Mr. Midi Sam ya.

Jo tindak kaya buku si Indeks Pencemaran Udara IPU Sarawak setakat buku Jo pagi iti. Setakat Jo pagi terpundi di bulan Mei 2026 ya. Okey, 4 kawasan berbahaya, taruh kawasan sangat tidak sihat, 6 kawasan ido sihat, 20 kawasan sederhana. Kawasan-kawasan de momorot tahap berbahaya, IPD Serian 475, Samarahan 320 moi, Sri Aman 324, Kuching teratus mongju. Tahap de idoh deskia idoh sihat sangat tidak sihat. Sarike 260 taru, Sibu 200 mong moi, Mukah 200 mong taru. Tahap tidak sihat, Samaraju 100 moi puni, Miri 170, ILP Miri 167, Bintulu 164, Kapit 164, Duh Limbang 150 peri. Ya semua tu perhati bacaan indeks Pikok Isobak makin jam makin meningkat ya. Juni dua balik ingan sebaya dan nuak pin bogo-bogo nuak pin masak bogo-bogo ya. Sapiin sukup dan peranggunannya. Yo cakta beribu dia ada lagu seterus lagu Desok Desil Rahayu Kurnia lagu Kajon Oku.

0: Ya, lagu Saya Anak Malaysia, lagu The Soul Dr. Sam mak menghibur tu di pagi onu ni terpun di ada belamui 2022 ya. Ini tu balingan The Gitong anggota radio pagi ti. Pagi ti dengan bersama ada DJ Lenny dan segmen Makat Kelima Has sepukul 6 pagi, 6 pukul pre-e pagi ti sama-sama tu gerak bersama. Ya pagi ti, mau pagi terpun di anu belamui 2022. Pagi anu kebangsaan ya. Ya duduk balik dengan ada gitu orang ngojit radio pagi ti. Ogi pemanggil ya, osi ke iti. Halo.
1: Hello, selamat pagi di Jeremy.
0: Ya, selamat pagi duduk ingan.
1: Selamat anu merdeka ada ingan, anu yang bertugas anu tio.
0: Iya, selamat hari kebangsaan ke nuang popri ini duduk ingan ya. Ogi ingan ngoceh topik. Ogi ingan ngoceh topik pagi ti.
1: Ogi aku ngoceh topik ti. Aku mau kuat nuak, aku mau ngoceh te. Memang sesuatu pagi aku wajib, memang wajib radio on dia. Maka on radio, aku mau ngajak info-info dia tanam DJ-DJ lah, dia kira DJ asyik. Tidak ingat DJ, dia mau tanam info pasal anak no jerebu, daki dia paling tua lah, saya ada pokok eh. No penting, maka no, maka no aku mau kira aku roo lah, dia ni. Pakai aku ambil kereta, dia ada kereta tu, ngam no gaya roo, bilang kono pakai, jadi tak ya bisik deh ya merdeka ya.
0: Iya benar.
1: Ya. Ah, waktu nak pagi-pagi kalau ondu ayu hati ti. Ah, dah dia kaki-kaki ada orang boleh dia muka mengambil kereta, ke muk niat tibir, muk guru dia, muk menonton dia.
0: Iya. Yeah. Pagi ti ingat mau kalau ingat lagi ingat TV lah start sepukul setengah pagi ti ya.
1: Iya, aku mau on nanti sampai.
0: Ingat dapat ingat secara langsung pembarisan dua parakan Hari Kebangsaan.
1: Yo. Memang best lah nih dengar ane monyo kalau dapat sindok lagi ke pak ngenyak TV ke lah sindok ada di injola adi tu mei.
0: Kalau DJ
1: aku nak monyo matak.
0: Kalau DJ nak uai kan? Nak kan DJ di Angkasa Puri memang DJ selalu odiki tempat ti lah.
1: Yo.
0: Tempat di nanti tempat rami ti.
1: Yo lah aku nang moyo. Moyo sindok memang bukoduh ni adi ningaan ni paling konaan sebab nyekilin mun real no modek tibiti adop ni nyekilin keraan dek melebona-bona mune no.
0: Tapi asalnya si moknya dikani perlu awal sebabnya akan ni ni adi semenanjung kan ni yang mok cop tepat sepukul sebelum molot tengah ngarom yang munak mok berkampung tiap dano. Ino style nya muno sebab yo taru orang sesak.
1: Yo memang sudah yo memang pukul 4 pukul 5 mo memang mo dano ni tak saiku.
0: Start so on the dikan ke? Nya muno mo berkampung kan no?
1: Mo adopnya di dek ya pono-pono saja-saja emang ni ni kedatang dua ni pono mo on parking lagi saiku ni.
0: Tapi parking pun payah sebab no nya muno suka odi suam. Di ondu sebelum tu nyamun nak memang berokan no. Memang mau tempat guru no. Memang mau cop tempat guru no.
1: Wat no padu dia kan no ni.
0: Iya benar.
1: Dia ku sinti aku dai pernah dia ku adi sebab masalah mi no. Memang ku pu anak sesak duo tempat parking paling-paling memang susah le. Jadi aku fikir paru pagu ku ningak de boli jare ningak TV saja eh. Walaupun dia di mun suasana ada bona-bona nyek kiri nai no pakai. Tunggu dah sama ke, walaupun nyek mundek dano ke le, nyek kirit ni mulami nyek
0: Memang sama gemeriah sebab kalau asalnya ningat di TV, nyek dapat ningat bogok tepat. Kalau di lokasi, ingat guru kano, ingat dapat ningat di depan no sejak.
1: Ya betul. Renang yang dapat nak renang biji, dapat nak. Moyo cek ni amo cameraman kan su ane ngak susu ane de pusing-pusing kan kan adopnya utuk dia yang botot ni kirit ni ge walaupun adop mendik ni suak dano.
0: Iya sebab ti RTM pakai 20 taruh kamera yo.
1: Yo.
0: So pelbagai sudut dia dapat meet.
1: Wow. Patut eh kalau ada dia toyak pun boleh ningak pakai telefon dah DJ tau.
0: Ingat dapat ningak pakai telefon ke ketika ni ingat tuan telefon asalkan lagi line internet ingat dapat ningak TV gah di telefon ingan. Bukan setakat ingan dapat ngojit radio, ingan dapat gah ngojit ningat TV.
1: Yo, pagu mana bo dak ada nak canggih ko dak nang amok canggih-canggih moden tu ni. Dia ko dak ada uwe, uwe ke to dah re.
0: Iya. Jom nanti memang mok canggih.
1: Yo.
0: Segala-galanya di hujung jari.
1: Yo, susu memang waktu itu saja. Soalnya mau tak kita yak ke nyadi ni adik ke tepi pantai ke yang masanya rame-rame dia tinggal. Penuh dua nak tekut ni dapat ke ni ngak sekejap.
0: Memang dapat.
1: Tapi kiri tau.
0: Ingat odi ke negara jiran ka, odi mewah ke overseas katik kanih ke tempat telefon, memang dapat ke ingat ingat.
1: Pagu le non pagu.
0: Asalkan
1: odi main. Sebab masa aku odi ke, yo, masa aku odi ke miri, dua nak aku sedih. Doi radio di dayu atau di miri, tapi ku pakai telefon ni on telefon oke.
0: No lah.
1: Sebab saya nak tak di dayu deh miri doi. Aku sebab buka-buka doi. Jadi aku pakai handphone lah, aku buka oge lah pakai handphone lah. Pakai sedia lah ni nonya ni. Pakai nuna ni nonya ni power bank ni sedia tak bateri buat dia mau doi.
0: Ya.
1: Wat nak jadi DJ boleh DJ aku mikir lagu kan ngin salam yo ataupun ngin lagu saja.
0: Dapat dengan ngin salam salam odu kebangsaan.
1: Yo, aku ngi salam do ingat DJ de petugas anuti. Do susuk bara DJ le de de ko support katik susuk bara aja. Bara dengan pen club Sembuk Rindas. Selamat anu merdeka do susuk ingan do sapak kanih de peminat YFM Bidayo. Do bara Berendaja, Sendok Tek, Sendok Jo, Sendok Dennis, Sendok Ayang Boy, bala pemantun-pemantun di kupuan support adot ne. Do mati ayo aku de kupu serapit. Berendaja. Angin bara kajian ku dek kupu stas. Do susuk bara de bokon dek kenal aku leh. Aku mitik lagu dek selalu ku mitik ana yo.
0: Lagu ni bara lagu, dengan.
1: Iyo bara dengan sok mega pos yo. Do lagu no. Pagu ge sesuai ke saan bara dengan yo.
0: Iyo.
1: Okay, DJ Rene, thank you.
0: Iya, terima kasih. Nanti ingat. Iya,
1: selamat anu merdeka.
0: Iya, okay, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: sedang penyampaian
1: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
0: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

lagu Ruruh Atinku, lagu The Sok Amartan Joneng, mau menghibur tok di pagi. Oh nundi, terpun di belamoi 2022, arap nang ingan teribu rami ngojit lagu ino tia ya. Ya, terima kasih duduk Christina Mape, yang selamat pagi, selamat onu merdeka, selamat bertugas DJ. Salam, sihat-sihat doa, selamat bercuti duduk sesuai ingan dengojit radio di pagi teh na. During ke besnang, hai, selamat pagi duduk DJ di Konti, selamat Hari Merdeka, ina. Ya, selamat Hari Merdeka, agak duduk balik ingat ya. Ingat apa, ingat di TV ni, serang langsung perbarisan do parakan Hari Kebangsaan 2022. Ya, terima kasih kena tu Henry Bali demo gig ngojit radio pagi ti. Suvian Igor nang radio tetap on. Radio tetap on. Salam damai do selamat pagi DJ nah. Anit-anit nang selamat onu merdeka baladingan. Kawi Kurus nang selamat Hari Kebangsaan ke-69 ya nang.

Ya, terima kasih dulu Roy Kuang dan Mogi bersama aku pagi di dalam segmen Makat Krimohas. Sama-sama tak gerak bersama ya. Yulianus Ludin nang selamat berpagi DJ, selamat bertugas, selamat, semoga sihat selalu. Sok Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Kebangsaan Malaysia 31 Ogos nah. Ya, terima kasih duduk ingannya. Walaupun ingan no di Kalimantan kan ni, ingan radio tetap on, Radio Bidayuh. Stesen Radio Bidayuh tetap ingan buka ngojit ya. Ya, terima kasih duduk ingan.

Semani karong nang selamat isan-isan DJ, selamat bertugas di Ondo ni, selamat isan-isan ke di geng-geng awah ngan sepereg peminat setia radio YFM Bidayo. Yunang salam damai ngas ceria-ceria selalu. Dua selamat Hari Merdeka yun sepereg nah. Abeng Sani nang selamat isan-isan, selamat bertugas DJ. Aku an request lagu Bunga Andurami sok Natasha Jagu ina.

Yalah tetamu sama-sama berhibur dua lagu The Soul, Natasha Jago lagu Bunga Andu Rami. Ini tu lagu pemita The Soul Abeng Sani yo, arep nengan teribu Rami ngocit lagu ini tu ya. Ya terima kasih geduduk babai konten nang selamat pagi. Desus panas nang Hai DJ selamat san-san. Babai konten nang selamat berpagi Onuni, salam hari kebangsaan nah.

Ya, terima kasih duduk Min Lukas. Nang selamat berpagi DJ, selamat bertugas dan berpagi Siti, dan selamat berpagi lagi dengan fan club Semua Grinas The Serian Jerebu Tebal ini. Ya, DJ minta main lagu Cinta Seragam Masuk MG. Thank you DJ ana. Aspian Mahyus yang resort membawah Kalimantan Barat, yang selamat pagi ceria DJ, selamat pagi buat sahabat di YFM Bidayuh, ceria pagi ya. Ya, bye-bye konten yang request lagu Jalur Gemilang, lagu yang nanti momoku aku main saat ini ya. Jamadin supaya 25 minit lagi ngaya pukul peri pagi. Untuk menolak video segmen maka

mahas lepas ititia otok yak ngujit abah de pro radio sok nasional FM do terus bisa mah pingarun tok de bekondang segmen Yun ngan di Aren. Aku Leni Cimonya, terima kasih. Do selamat Hari Kebangsaan Malaysia kinuam propri. Bye bye.

segmen Yengan di Arun Parangandu Sopukor P.I. Isamisan Nupukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

segmen Yeng Ngan Di Are Parangandu Sopokor Pri Isanisan Nepokor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, Bunga Anurami sama lagu penghibur masuk Natasha Jagu de Matikna sama perempuan kita ada segmen yang dengan di Aren yang berpagi anu ini depan anu komisi bagi penyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-63 ada sewaktu itu mengdada kita tebuk masa tina sama ada siaran langsung berbarisan dengan perarakan Hari Kebangsaan 2006 dan nehen dataran Putrajaya lagi ya minat tema sama Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya berpagi itu bersama dengan aku dengan pukul 2 narang anu dengan mana biasa dengan pukul 3:30 berpagi itu kita keping penyusun carta lagu bidaya bersama dengan DJ Joss.

0: Kirat Pisama.
1: Ina ti hatamo ngojit kurudukan charta atau saan episode Minggu Rapmas episode ke taro puluh taro. Oke, jatuh sama-sama dio ngojit kurudukan lagu selamat Minggu itu.

0: Mong Nogles juara. Itireh Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.

0: Eh? Oh, sini cari sapi dalam taurun ni. Mau tu mucos lagi yang mana?
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sih kan bukan aku dino ya? Nepatut aku sadik aku jadang taurun ti. Nepatut kamu taurun ti bukan aku bukan negadon ku ya? Eh, anu jawab ti. Nepatut ya neoti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam taurun ti. Mungkan-mungkan-mungkannya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul adi menaim dati na.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kili nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku le nyapa-nyapa
2: sedo. Iyo, aku gong buku tidur aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni le mengajuak ke.
2: Dia mu puan yo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni di mokos mula.
2: Iti le dari aku gatung ti. Dek patut mula pilu.
1: Ani nak ki, kau ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat binirati jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirati no, itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek kita pas sekolah nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si sote buat tu punya lihat toko. Mana aku jawatin lah.
2: Mau mas barang sina. Doi, aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mokos dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti itu kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka punya lati buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemut. Di bahasa aku dah buka.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Binilati. Dole aku dah moyap sebab mau milih ku limo sawak dilepas.
1: Iya patut. Tuh aku ingat kalau binilati ti kini limo pu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak alu kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih ti esok pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu ke kelin binilati muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi. Karika ngati itu timote
1: tapi ingat ya iti masa mau pasang bendera iti raka-raka diwajib munna
2: no
1: di bendera mu bak dari yo mak da totak mak da kois pali pagu mak da nok tanah mun bendera no bu gatung sokmu nak di papi melakitnya be tolih ni dan pakai iti maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bet sebab puah
2: aku kalik uwi ya ke kermokosa
1: uwi ya ge atau ya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi terguna ge
1: pakai uwi nak tak toka apa ya mak dah potot dia mas buat sebab puah buat ino pak paling ni mak dah terbalik ni
2: moki pandai terbalik mai dia patut
1: buat iti mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh ya mesti ke semu di ke umiah tiang mu tiak
2: iya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk tadi dia mengang nulis pakai datok lagi ya
2: iya
1: ada terbalik ne.
2: Pakai mu mesti tulung ku pasang te pagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutih nok tiak nada-nadanya susah ke
1: iya tiap pagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombok nombok asal dah cukup tengok ayuh no mi tadi ayuh kan
2: Selamat anu kebangsaan.

jadi Nos Jaya lagu di tempat mempelii lagu so semua glinas lagu dan dud gedut goyang dan dud ingat masih lagi bersama aku Josh Martin dalam program carta lagu-lagu bidoyo jadi dalam minggu ini.

Ingan, dalam pagi ti, pakai tutu hidung dah babak sekedar ingan ogi le, odi kaki-kaki dalam pagi ti, di kepasal ke, oni ke, sebab atau hingga tahap IPU atau mau makin bahaya dan ondu sumi ya, IPU ogi kodak tepat di Seria nombor teh, sampai ke 300 ya, jadi sama-sama le, atau jaga kesehatan atau maknai opu ya, diboli ingan, saja ingan le madang umbang ke, oni ke, kajon dia, kajon ondu mau paguh tiak ken ingan, ataupun boleh naik kerajaan ini pari. Alright, jadi jap tu sama-sama beribul dengan ragu di seterusnya di tempat nombor moi. Ini ragu sa Freddie Thompson. Ragu ini ma di tempat sa tempat nombor pri ke tempat nombor moi dengan 100 rimu undi. Ragu dan Salaku Kamalia. Betul nak tiap dengan ragu so Patrick Debeng di tempat nombor ju. Gogo yang senuh. Terus bersama dekau di carta lagu-lagu budaya.

0: Tapi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, baladingan kasi boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi, kuajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Nga

0: Ikan jahat.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di botong.
0: Tiga tu asyongku kadang-kadang. Nastom onak kubuk muka tujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat tengoji setiap unu dua sop pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 2 5 Mai 0 4 Peri ataupun 2 5 Mai 0 4 Peri.

Selamat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen bebisi diremin nga motota. Ingat denyah ngibar bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep onkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Al-Qara Adin tipuh jerubu. Jadi mak dah auto dak lebih teruk lagi. Paling paguh dah. Osi dah ngerukuk. Stop ngerukuk dia ya. Atau lu jalur asuh makin tobal dia. Alright, jadi tu bersama dengan di cerita lagu-lagu budaya dan pagi iti auto ngojit lagu dan seterusnya. Lagu di tempat menuam, lagu so Valentine LS. Lagu iti rabu di tempat so tempat melimo ke tempat menuam dengan cinta kajon-kajon. Betul nak dak lagu di tempat melimo? Nazri NJ dengan lagu dan Amba Kai Sibarang lagu Inah Maad 5 tepat setepan besmong ki tepat nomor 5.

sungi dari jua sokupuak manusia idipre rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pang.

0: Jagare pebresi sungi oto piin puun pengidip. Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal merapas lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
3: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music oto.
4: Nomor 5.

0: istirahat bersama.
1: Kembali lagi bersama aku Josh Maltin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episode kita 24. Anu ini adalah anu kebangsaan, anu roo. Jadi ini aktiviti dengan apa gitu. Nailah dengan selamat. Berarti dia boy tau hingga dan pagi ini. Ogi kedai ke nyanai opui. Sekiranya dengan ogi kilin nyanai opui. Ingan boleh leh report nuduk pihak bomba ya. Ataupun pihak berkuasa. Sa barang di mana dari naik opui. Sebab naik opui itu tentu lagi asuh. Apabila lagi asuh itu dia keadaan jerubu atau makin teruk. Itu ni nang aku naik sok saja. Dia ayuh kadanya ada naik toya-toya. Pakai ingan pun sepatutnya naik nisit ke dumaningan ngurang penusah jerubu ya. Alright, jadi balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti dengan ragu di tempat merpat. Ragu so Melton Joneng itu ragu dalam jerak yang pimoh. Ragu itu dia berubah kedudukan. Betul tak tiap dengan ragu di tempat mertaruh? So Division Osen ragu dan rindu-rindu sayang ragu itu tong doi berubah kedudukan. Terus bersama dekoi di carta lagu-lagu budaya.

0: Mall Nogleh Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Alright, jadi pagi lagi bersama aku Josh Martin untuk pukul semong di pagi itu saat ngejit kerudukan top 10 carta lagu-lagu budaya di episode 24 minggu itu ya. Alright, atau terus dengan ragu atau di saat masa sekian tuhui, mungkin lagi kau ingat dari anda ponu di ketoyak ke dan ini kena pagi itu pakai tutu indung ya. Oke, kau dah nyenang sekilaku pakai tutu indung atau ok ya, pakai atau sama-sama lah jaga kesehatan atau sekiranya me onuiti makin tobal jerubu mak leh atau luah atau relax jadi boleh onuiti peluang atau relax di boleh ya doi nyanang atau alright jadi terus dengan ragu nep juara atau ngojit ragu doi berubah kedudukan masih lagi nep juara minggu itu so di Vipers ragu joget joget bujang nami di tempat nomor 2 betul nak teh dengan ragu juara atau saat minggu itu saat kali kedua ia dapat juara mingguan ragu Satonis Poji ragu dan cerita pasal man mikolo di kedep sina seraru gaun carta lagu-lagu budaya
4: nomor 2

0: Eh? Oh, sini siya sa'yo ng talon na rin. Mato mo, Josh. Sige muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ko naman ganun ko rin ngayon. Di pa tutok ko sa'yo ko dyan ang talon ti. Di pa tutok gamot talon ti mo ganun ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wakti? Di pa tutok yan ay oti yun oti.
1: Josh! Oh, cool iti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu nanti. Mugan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati na.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kili nukar ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku buang buku tidur. Aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyuti. Muti.
1: Nobong koyuti. Ni bukan nobong koyuti no. Ni dia mengajuak ke.
2: Dia mau puan ya. Dia mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyo na nang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mo tunggu mo ni di mokos mo na.
2: Iti re dere ku gatung ti. De patut mo de pilu.
1: Ani na ki ku ninga ani be.
2: Tibi mau ninga binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Na ni
2: unai. Ani hare di.
1: Binirana itu nya nak ditunggu.
2: Aku de ku tapas sekolah na ate aku. Tolu baku nyakut di koyut ya emoya.
1: Hati asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu buat tu menyalia toko mulai aku jawetin no.
2: Mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka menyalia ti buka
2: muti ti emu moyap
1: iti bidera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti ini pasal aku nak buka.
2: Iyo le, aku tis bonar. Binilati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawah dropas.
1: Iya patut, le aku nengak kalau binilati tih kini limo puk kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawah, alu aku mau pakai ya. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihare mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih tiak so pasal tiak.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu ke kredit binilah muti.
2: Tiap pagi ku gati lah, aku di kemun pasal pagi. Karika ngati itu timote.
1: Tapi ingat ya, iti masa mau pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh, mak dah nuk tanah. Mau di bendera no mau gatung semu. Nak di papi melakitnya be. Tolih ini dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ini dia ada doh nih jak foto bersebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mau kuasa.
1: Uwi yo ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nih udah toka apa yo. Mak dah yo foto dia bersebak buah. Buat ino he. Pak paling dia mak dah terbalik ne.
2: Moki pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti ke semua di kaumiah tiang mesti ya.
2: Yo.
1: Latihnya.
2: Yo.
1: Nasib dia buk latih dia mengalami dulu saya pakai datang lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mesti tolong ku pasang tu pagi seadanya terbalik. Ku tahu jadi mesti nok dia nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Tiap pagi asal mulai pasangnya tanah aku dia. Oh. Nampak nampak oh. Asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mesti tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, beramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala puankah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibar jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Si aku Abjad baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan ketiboh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Apa jebong ingan pun jebong, jebong dia atuin sampai di botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, nasong onak kobok mokat hujan.
3: Jamai otok bipantun, tiap sewak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Okey, nanti recap top 10 carta otok saat minggu iti dotong ngoji. Ragu-ragu selamat minggu iti.

Jadi ragu mesti ragu di selamat ya. Jadi doi lah ragu dapat peruah. Saat minggu itu terima kasih nudu su ingan. Demo moyak masa ingan ngojit program carta itu selamat ni jam robih. Bisa melaku Josh Martin untuk pukul semong di pagi itu. Alright, jadi dalam pagi itu atau lagi pencalonan bau atau lagi ni ragu bau. So Vivian G ragu dadon dari Serian. Dari Serian. Bete ialah mungkin Vivian G okay, soon dari Serian. Jaga. Alright, jadi dia Rina jaga rinangnya sekadar ragu si ya. Alright, jadi berapa lagi atau dang minggu bau jam sama dang program carta lagu-lagu budaya dati aku Josh Martin. Bye bye dulu saya ingat. Duh, aku supaya ingat dengan ragu so Vivian G dari Serian. Berapa lagi minggu bau.

Okey, dah mati nasma kita angkeping carta lagu Bidaya bagi The Anu City, Anu Ni ataupun Ni Nubramahi 2006 bersama dengan penerbitna Jos Martin lagi. Ya, dengan dapat kita kaping semasaran ulangan wang berupagi Anu Enam lagi ya. Ya, dengan kata lagi pukul semeng ini berupagi dengan terus kita ada habis segmen Yen Ngan Di Aren.

segmen Yengan di Aren para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ialah aku punya pun masa Dino dari Pogan The Martina di minit lepas pukul 9 ini berpagi ya, dengan DJ yang kita bersama dengan DJ Jos ya, the program penyusun bagi carta lagu kita ya, ya The Minggu City. Terima kasih boleh dengan kita ada bersama dengan Amik The YFM Bidaya Gerak Bersama. Segmen ya dengan di Aren Berpagi Siti depan berpagi anuburan pimangan kita The Abi Buran Mahi ataupun Buran Ogos lagi ya, ataupun ni anuburan Mahi 2026 depan Anuti Komisi. Selamat komisi dia kita The Komisi Masa Tina The kerja tetap lagi ngunah kerja kita, nyalen tanggungjawab kita lagi ya. Selamat ngunah kerja The timpun komisi Siti lagi ya. Ya dengan anu pagi sama anu buran de bau ni anu buran September ataupun ni anu buran Pri 2026 depan lebih lagi dengan kita demo mohon kerja lagi dan anu pagi lagi ya. Okey dengan Bandarai Kuching masih lagi asu jerebu lagi masa tina. Ya dengan masa semasa ke semasa dan kita akan update ataupun pidaan peragah lagi bacaan-bacaan bagi setiap kawasan lebih lagi de kawasan kita ya. Ada Udog Pangka Asu Jerebu lagi. Sebesen kita berhibur tayang lagu penghibur di Vital Sign ya, berandu dengan Anuti Hari Kebangsaan 2026 ya, dengan lagu penghibur masuk Vital Sign Pejuang Bangsa Kita.

Ya, the vital sign dematina pejuang bangsa kita ya, dengan berandu dengan anuti semua nyemut anu kebangsaan. Dengan masih lagi dengan kita adalah sama-sama pait salam dengan senapesan kita berandu dengan Hari Kebangsaan 2026 ti, dengan live Facebook YFM Bidaya kita ada Henry Bali. So pagi DJ yang keping masuk kampung Bumbok ni ya. Okay, dengan lagi ada Rachel Merican. So pagi dengan selamat Hari Kemerdekaan anu kebangsaan ya. Salam manis ngam mesra seraru aku di Siburat kan ya. Okay, dengan lagi ada Charlie Chung Tizen Lim ya bersama kita. Ronald Dennis tugas so pagi DJ neg semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi, harap semua sihat sehat selalu. Ada Paul Skin selamat yen ngan di Arun dengan semua ping-ping YFM Bidaya de berpagi nuti. Jerebun numit de kawasan tepede berpagi ti lagi ya, mun bidan di jenah ya dengan Bimaca bagi IPU kita ada berpagi ti dengan setakat masuk pukul 9 ini berpagi di matik ya, update di mesu eqms.doe.gov.my ataupun APIM City laman web na, dengan Bimaca IPU bagi Sri Aman semua taruh ratus dua puruk pri ya, The Kuching taruh ratus atau taruh IPU dengan Denhen IPD Serian semua 400 iju puruk semua taruh kawasan de berpagi siti dengan api maca de cukup bahaya lagi, sentiasa kita jaga diri kita lagi ya, de mesu sujera buti kan kita ada menam kuku ataupun bata brumon mana pun susah rangaseng terus kita de klinik dengan dapat berian lagi ya. Okay, terus kita berhibur lagi lagu penghibur Pimanegmu YY Pang Band.

0: Jerebu dapat teban enam kapurunta rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus rebis i anak-anak baranyamba samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana bege nop in kosong ngan datu perunta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah banang sepok di bedag ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Segmen Yengan di ara parangandu so pukor PI isan-isan ne pukor semangduah yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Okay, bersilung lagi dengan kita dan hendak live Facebook YFM Bidaya di masa tina ada Julianus Ludin. So pagi DJ, salam sejahtera selalu dari Sangau, Kalimantan Barat. Ngucap selamat anu kebangsaan Malaysia ataupun di Ogos de Nuti. Terima kasih dengan kita ada Sangau, Kalimantan masa tin lagi ya. Okay, Rana Dennis bersama kita Mide Sam. Ya, so san-san ke selamat deput. Selamat Hari Kebangsaan ke Numperi. Salam Malaysia Madani. Ya, terima kasih Ketua Awah Mide Sam. Ya, Jonik Sian bersama kita. Selamat pagi, selamat Nur Merdeka dengan selamat cuti. Tuduh peminat YFM Bidaya semoga ingat sehat-sehat selalu. Walaupun jerebu dolas di Pulau Kuih Kati di area terbeda. Ya, jaga dep lagi ya. Masa lagi Angelina Lin, selamat tugas. Selamat anu kebangsaan DJ nak bala geng-geng awah dengan ping-ping YFM serta geng TTRA. Aha, harus semua sihat-sihat selalu. Kiki jaga kesihatan the timpuh Jerebu City lagi ya. Okay, terus kita behavior lagi bersama dengan Ezra Samah Berami.

0: baca lo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah pikir tadi kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang 2 jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogok jalo gemilang. Ngin untuk berada di menurut tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Ya bak bigorot sama lagu punya bermasa jagen das band de mati nah bama dak bak bigorot lebih lagi dan komisi menti lagi ya. Komisi memang cukup mamu lagi. Lebih lagi bila adik-adik kita depan komisi sekolah bagi penggal kedua tok minggu de bau lagi. Komisi tayak na komisi anu jerebu sekolah tutup kali ti komisi bagi komisi sekolah penggal kedua lagi ya bagi bulan mahir dengan bulan September City lagi. Okay, terus lagi tak sama dengan kita ada Facebook Live. Ada Bunda Babe Wai so pagi nuni semua ratus krusen guna ya. Bersama keluarga tersayang Masati ya. Okay, ada Nurul Atika dengan lagi ada Atiang Pakok, James Pengiran, Babai Konten, Lawrence Mike. Selamat pagi dengan Selamat Nur Kebangsaan, Bala Geng-Geng Awah, Facebook, PPSMBK dengan Bala Dekeping Radio Bidaya. Selamat pagi semua. Dengan lagi Peter Kilan, Ji Chun Foh, Vincent Tagau pun bersama kita. Donny Lim pun bersama kita lagi. Landi, Lambit, Nenek Villa, Shalom, selamat pagi. Yondo DJ, di tugas, dan pagi ti. Harap sentiasa sehat dengan ceria selalu. Selamat nyemut Hari Kebangsaan kita yang ke-6 sewak. Selamat pagi ke Nudu Suak, Barah Fan Club, Sumuk Linas, bayar di sopak kani ke Jo Nudu, Suak Barah Madis, Lili Sino Leno, Sino Denny, Sino Ayang Boy, Junu Gurin Gubes, Jikin, Rena Tambi, Nudu Sisi di Filuhku ya. Terima kasih. Saya ada masuk. Landi, Lambit, Nenek Villa lagi ya. Terus kita berhibur lagi lagu penghibur kita. Napa-napa Tony Pisa.

Ya, lagu penghibur masuk Harry AC Drain In Cup at Siramin. Ngin ngibur kita ada segmen yang nganti Aren Siti. Lebih lagi dia bersama dengan Ami The YFMB dia. Ya. Baik kita ada keping minan rtmclick.rtm.gov.my The Masa Tina. Ataupun ada naput frekuensi kita The Kuching FM ni 06.8 MHz dengan The Serian FM ni 0.7 MHz lagi ya. Okey, dengan ketua lagi dah pukul 9.2 narangan tu semengkeping program Deminan Senakayan Peluah Mesumiri FM tok pukul 6 lama tandu Siti Mati lagi ya. Bersama lagi dengan pengarun Ami Debeken the segmen Ngancang Peta ya. Okey, dengan genandu kita ada berpagi iti ya, kan tebe kita masu laman web Met Malaysia. Dia tumit kita masu email ti dengan berpagi ti Jerebu Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Samarahan Sarike Serian Sibu dengan Limbang dengan wang lemah tandu ada ribut pite dengan ujan dan hen kapit Kuching Miri dengan Limbang Jerebu dan Sri Aman Betong Bintulu Muka Samarahan Sarike Serian dengan Sibu lagi ya. Dengan ada amaran ya dengan ti sema angin deras dengan Laut Bikelumbang Section A bagi Paeran Malaysia. Dua lingkungan 24 Batu Nautika amaran ti sema ketampakan rendah ada jangka dengan kawasan Paeran Sarawak Barat, Sarawak Utara sampai Tok Andu Umpat ya, taruh nuburan PRI 2026.

Ya, dengan saya dengan mas tugas aku ada berupa ginuni siti ataupun ni anuburan mahi 2006 depan anuburan pimangan kita de buran ogas siti segmen yang dengan diaren pasti pukul semunduh nerangan du keping program deminan senakayan peluah mesumiri FM dengan berkemut bersama lagi pengaruh demi beken de lembatan uti sama segmen ngancang peta lagi ya. Okey, pada pun lagi nubekan petugas tetaku di JNJ dengan lagu penghibur kita Asmin Keping Miri FM pasti ya, Jeff Hardy Joget Onak Bucang.

0: Nun alang takap imna ampai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalet tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun enam mendui atat alang hipun Kevin.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
2: Beji dahin, radio Malaysia Kayan.
1: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarhan.

Hello para sa yung dadahin sa yung larahman talolim ya maju aran Tuhan na bintam dan pesulan te dau ani dani hati ga te telo punci dau bulan saya duman 2026 mega te dau satu ya. Tahu gedani hati penci dahik di jeri dalam sengkerita malam segmen ngelarang ngeluan dahin hapan alam pahmau matau man pukul 22 atang pukul telur lebih. Program tahun ini lahu dan tam kelengi ngejelok FM G0G.2 dahin G06.G. Duna pahmang kelah bakai-bakai kualang kelengi radio kayan jaka ni hahino atau keluk teh sayu mengkelualang teh halam dalih mengkelualang teh semenanjung Malaysia mengkelualang teh Sabah lalu mengkelolang telang teha hawang dalai tamdang penci kelihi radio kayan tamani ngejeloh radio online hati RTM klik tegu kelepayang teh pala page radio kayan teh link wakun si tinan tina kelodang menyak natuai tamdang penci kelihi radio kayan tamani matoh man pukul 22 atang pukul 6 lewi lalu jidho pitok menakui menitam lim menkelo alang teh pun telefon alang cage ja ala senang menitam sang kelihi radio kayan ha ino tua klote hati kalau adang download app RTM klik ani ngejeloh telefon kalau sayu man kalau alang teh hipun Play Store man kalau alang teh pakai iPhone kalau alang teh pala iOS kalau man kalau nyak kalong RTM klik ani tena musang jika ben hati tiahlah kuning na an kalau download pak lo download na an kalau buka ya lalu kalau buka ni an kalau ilau teh ji tata kalong nanti hati radio nya kalau radio nanti kalau ilau radio tempatan. Pasal kalau radio tempatan, lalu teknologi dah lo. Teji kalau ngihati YFM gerah bisama. Okey, ini hanya alasan tina tam kunci pencihin dalam baketam bidayu bi radio kayan tamani dan tam kelengi matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung daw. Lalu mengkelolang hipun hawah ya itam dang ni peji dahik ngejeloh live. Alang teh pes radio kayan lalu mengkelah daw sang naik kunci kenankah hadui keluar jarun kira suti menihak menkelu alang suti selamat dah suti menkelu alang santai piknik ya ya tunggu keluar tena hadui hawa menkelu hadau naik kunci dengah keluar peci dahik lahu dah pitung menakui wina mentatah kereni hati kahu mengapan alang dahat itamani telunga dau alang jiak teh alang tatah alang kapan lan lisun jerebut hati tunggu keluar tena hadui hawang kata nanti ya hati mengkelu hadau geri pakai tabun ba tabun urung yati tiga kelodang pesuk tabun ba tabun urung alang sap nati hati N75 ani alang atak sayulan kundalo alam upis age hati ani ji mengandang kira anera ya hati nera lisun jasi pasak ok bu lisun alang kelo ngah ngan ya bi tegudang hati melok natu alam hami nena peci dahi kelihi live ku ya nek kunci dengah kui nun jam teh menghang kalau laksana kuih jaka cuti sekolah nani ya nena puji dek kunci kenun karo sepi na lahu jasi dah lo alam bakai-bakai temalang kelihir ada kayan lahu dang kira pahapan ya wina tegu teh gabar alam kalau kunci ok pada kusang kunci kenun kano program tam ngejelos segmen ngarang andin hapan do ni ini kusang keritam kelihiji lagu unaloh hati lagu alang kenan awan jiu lagu Daleh Mekam.

0: dikorbanin.
1: Kuru-kuru. Cekuruku.
2: Eh, S1. Kita dah kibar jalur gemilang.
3: I belum gi. Kena oh.
2: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
3: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar telah baru nak kibarkan.
2: Ya kata kami, rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul?
2: Jom!

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Nuna nama hari tan peji hati kelengit lagu jalo gemilang hati tanda na dau ani hitam sutin na pelamai dau hari merdeka hati hitam alam merdeka hui na mendalang ha tata semenanjung Malaysia hati tanah Melayu merdeka te teluk puji dau bulan saya 20 pitan 50 tusu ya. Okay, kerana apa yang terpencah dalam segmen tam ini aku sangkusi menitam limi hati. Kenangka ano program tam ngejala segmen ngelarah ngelandang hin hapang tam ngedoa ni. Nyati tempat pukul junang ai tam peji hati dalam segmen ngelarah jaki. Tina itam sang peji kelenghi dahun kelunan ayak alang mayak. Lahu hati man pukunji itam peji kelenghi dengar alang pahmau manpaun dengar angka sapuri Kuala Lumpur. Lahu hati man pukunji 5 minit tam peji alam segmen tam doa ni. Segmen Dahok Dau Ani tina aku senggeri itam hati pekalai tek Dahok Higen ya. Men kelak bakai-bakai aku yang langtai hipun hava. Men kelak alang kelahir reda kayaan jaka ni. Hahina tak kelak tek. Kelak dang naik kunsi kata Dahok Higen ani peci dahik alang teh hapes radio kayaan ya. Men kelak alang tek emtek hipun Facebook. Kelak dang kunsi nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Aku sengkunsi menitam lim kenengkah lubun WhatsApp konti. Hati kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey aku bahasa ngeluar kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey lah mau ana hati man pukun ji junang hitam peji alam segmen dahok tangan dahok tebara menitam lim. Lahu hati man pukun ji 45 hitam peji alam segmen hati info kelia ya. Men pukul 25 minit hitam peci hati alam segmen adat asen tina hitam sekelenghi dau tekna lahu hitam sekelenghi sape ya lahu men pukul 2 junang hitam peci alam segmen lung alang jadi tedau ani lahu hati men pukul 2.45 hitam peci alam segmen dengah alang nemen hawang dale nunana hati ano program tam matah men pukul 2 ngedau atang tam mekep segmen ngalang ani hapan tepat pukul telur lebih bitam. Bi itam sempencoh halam segmen peci dahin kalau dahin DJ alang sengkeri itam na'a. Ya, makhluk alang kelihir radio kayaan pecoh na'a atang pukul 6 lebih. Okey, nana hati ano program tam. Hini aku sengkeri itam kelihiji lagu. Hati lagu alang kenan telang usan. Lagu ni hana ngepnu penghakai bakeh tam kelunan hudik menitam lim.

Dalam keluarga pula, kalau tak ada dasar ini, ibu bapa terpaksa membayar. Membayar yuran khusus degree ini. Satu tahun kurang-kurang RM15,000. Jadi dengan adanya dasar ini, si payah lagi nak bayar RM15,000. Kena GPS dah bayar semua yuran.

0: step technical yang dikendaki hari ini. Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tu kan sukat, yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu, tidak severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Nama Adi Tampaji, hati kelengit lagu alang kenan BM On The Rock, Malaysia yang tercinta ya. Bagi kerana aku sendiri tam tak inang kena kakyo lunggedo mina alang sang jadi alam daleh tam ha Sarawak, darat telur do matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate telok peluji do bulan saya doman 2026 pedah jima. Yati jerebu hatata seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin ha limbang lahu hati pedah lebih dahkyo bahui berare minasang jadi alam kuri-kuri naval alam tatah kapit kucing miri dahin ha limbang lahu hati jerebu hatata seriaman betong bintulu muka samarahan sarikai serian dahin ha sibu ya. Lahu hati pedah malam hakia usan minasan jadi alam kuri-kuri navan alam miri dahin halimbang. Lahu jerebu hatata seriaman betong bintulu kapit kucing muka samarahan sarikai serian dahin ha sibu. Kesudau dani hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana minasan jadi alam dalhetam dani megate 30 jido bulan saya duman 2026. Lahu hati jima gate ji do bulan pitan duman 2026 megate do dua pada jima dahkyo jerebu lahu pada lebih dahkyo bahui belarik minasan jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lahu pada malam lahu hati kesulisun jerebu lokam lahu kesudau jima alam 24 atang 35 degree Celsius. Nenana mina alam sang jadi jima ji do bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji megate 12 pitan. Ni hati megate do telok pada jima lahu jerebu pedah lewi bahui belare minasan jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dakyo jerebu kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam sang jadi alam dale tam darat telodoni matoh mendani jima dahin duji. Lahu beh menanan aku sengkunsi hati kalung IPU alang jadi alam tatah dalih tam Sarawak jarun atang pukun 22 bulat daun menadi hati jakani hasrian kalung IPU hati mengaklan atang 463 lahu hasamarahan kereni hati 324 hakucing 343 seri aman 330 hati lim ngapa-ngapa lak basa ni hak kereni hana alam tahap alang bahaya lahu alam hat serikai hati kereni 277 hasibu 220 saya hamukah jakani hati 220 lim ngavan telok ngavan ni alang aku sini madi hati tatah ngap kira tahap bahasa alang nusi halale mage ya lahu hati samarahan kereni jiatu saya 24 Hamiri jatuh tu 10, Habintulu jatuh 66, Hakapit jatuh 60 telok, Halimbang lahu hati jatuh 60 ya. Hati lim ngapan tata hali yang basah ni kerani, nusi ham mage. Okey, dah apa itu menakui menitam, ha, hati marung kerani. Hahire haiti lim ngapan lisun jerebu sak-sak ni kapan, tiah kurik menadi lahu. Hati dah apa itu hitam lim itang sampah perlu jaga batung tanpa en mageh jaga dau jerebu nuni alang una loh kalau mesti hitung hati kalau mesti tangan dui atak tua hati atak sak saya tubuk jidau menghadui atak alang mi kurang o kata mi bidui ke rumah tak tua lahu mengkasang pakai tubuk alang daok dike alang anda kaya kel okti lahu hati mengkelosang lalek nah hadui hawang kata nanti jaka suti nuni ah tetam na lumak jaki kun kalau si amang melon hamin tua lah habah ting larah na tua nabi lisu nani usi hasang sayu man kelo menitam lim lah kata nak yati huina menitam alang alang dakai urip menitam alang hipun anak menitam alang hipun perah lama kaya lahu menitam alang lalek mageh jarun ani nabi tegun tek lisu nuni anilah sang na noh tam sak sak ni mengak di okno tam lahu alik katalo hati mangkalo hadau pakai tabun badahin urung tegu musang men amin awidang ilau alang tek kalung en pitan puluh ha pa PGA2 ya lahu hati ngurang ok najako ya pa meng najako lah nalang hui men sayu dekat dahu jerebunu ni lahu alang kelima alang peluk kelok na hui na mangkalo alang tek musang ne masuk musang masuk menamin ti menghadau maya usu dahin nang kalau pakai sabun dahin atak alang maang awi uhna hadui kalau te. Lahu man kalau alang tak tulunga aknoh jarun ga daulisun jerebunu ni. Nyati kalau susah sengah ngan ka matang kalau saat ni belan ni macam nitih kuna hadi. Peralau kalau te pala klinik te uha umat perhalan tulang kalau awi kalau sayu hanoh ageh kalau. Okey dan tanah hati alang ni man akui. Okey, kerana aku senggerita mengkelengi lagu Jaki Alang Kenan hati Daniel Bampa lagu Lusang Dahindong Menitam Lim.

0: Ayaw na, lasulan daw, dyan na ni. Padung kete, tuata.
1: Dyan dang kanya-kanya kuyata ni. Kahit aminan, umagang na, ginata.
0: Ata, alam taki pa, kete, tuaga lasu daw ni di.
1: Dyan ang selawan, dito tagaan.
2: Piyatap, laban lagi, tugu taga. Dahu halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Malibitam jadi ini di daho kehidup ataupun daho peringatan malitam malang teh oma agendo kelalu tagak kelalu megang.

da uma binuro ni kalalu megang di apui tenganap mai jitu sah menitam dalam kedua jadi alang ketelo sau pitam nyedah tak nemu kurek nyedah tak aminta masing-masing bihi atak pipe tami jinun abin atak kuyan makin do makin liba abin tak tagak lalek ni mungkin tusah dalam jaga pamanan pamata stok atak jadi perlu hitam stok atak putung amintam lah putung jahantam berjaga-jaga lah dia payangkat halang amsayu ti terjadi tetam au maru jadi sau kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hadau sekali tu guna apu ina tangguh nun masam asan kalau hadau maram apu ya dapur kalau masing-masing jadi anak tua sau kenap Tuhan memberkati hitam ini.

sa Lopez Radio Kayan. Unala ko sa marasa kenap man Lohong Jau, sa kenap man Dolly Tawen, sa kenap man Donald Jau Tugang, sa kenap man Jok Imang, sa kenap man Bala Nanyi Taman Lahong, sa kenap man Bosi Kaduten, lahong sa kenap man Simon Iman, ya, man kalau alang ni pejidahik lahu alang ni maju usu, ngajalo segmen tam hini, lahu hati te bakih tam Bosi Kaduten alang ni matai gaban emoji, good kalung hini na, sa kenap menikah Bosi Kaduten ya, lahu hini hati bakih tam Afian Mahyus alang Neiman Kalimantan membawa Kalimantan Barat DJ Rin sayo bladau DJ sayo bladau membake lang teh radio kayan sayo bladau melulu pagi DJ Rin lahu medak lagu Bantera Merdeka alang kenan Aisyah petgu dau merdeka sekenap DJ Rin sayo manau hadui. Okey, sekenap menikah Afian Mahyus ya akakui medak lagu alang na akaya ni lahu ini hati jibaketam alang ne kunsi dengah yati baketam Juk Imang bara sayu bulu adau marung dau ha kami ha asap ni DJ mawun tuhani kenan jerebu ani lasu landau ani kena ya saya kena menikah jok alang naik kunci dengan alang naik ha asap jaka ni dah hopi tu makulim menita malam pejidahi kati jaka dau lisu ni dau taganu ni menghadau mengkurang-kurang dui ata ya. Okey, hati tempat pekunjin ai tam sampeci kelahi dengah alang pah mau manpaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Lahu mangkelah hadau metai kata dah doni ngecelo segmen tam dah doni tino tam sepekali te dah higen eti pekunji pliman aku sengkri tam te basa komen kata alang ne menlim dulu bake-bake tam alang kelahi radio kayan jaka ani. Biampanan aku sengkri tam kelahi ji sape unaloh.

Nuna nama adik tampaji hati kelengi lagu alang kenan ibau ajang lagu bahui kelit ya. Kerana aku sengkeri tam taipa yang jaki pala pes tam hal radio kayan. Jadi aku semerasa kena malim kalau bakai-bakai kualang ni peci dahi kelahu alang ni meju usu ma uku suhalam ngaj.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di Dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rain menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatan kuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik, selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Nelarah ngeluan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: hati tepat pukul 22 pukul G 27 minit. Okey, kerana ini tanpa lupa jauh dalam segmen tamu hati segmen Daho Dau Ani. Hati kena ke Daho Dau Ani aku sengkeri tanpa kalai hati Daho Higan ya. Kenankah kata naan agak kui bahasa nama ni tam lim bi empai nanan aku sembara so kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahi kalau alang ni meju usu mauk husu halam ngajalo segmen tam ani ya. Unala ku sambara sa kenap man kalau alang ni meju usu dahin mauk husu halam. Unala ku sambara sa kenap man bakai tam hati Jasper. Saya kenap man Zuki Plian Abdullah Zul. Saya kenap man Derry Usun. Saya kenap man Miguel Mike Chow. Saya kenap man Bosika Duten. Lalu saya kenap man Juk Imang. Saya kenap man Pishila Patrick. Saya kenap man Dobli K Bajang. Saya kenap man Andy Ngeng Andy. Saya kenap man Kitan Uban. Lalu saya kenap man Balan Anyi Taman Lahong ya. Lalu ini aku sangkunsi kenakah kata tetuk daho higan ni. Hati higan jam taring anak. Nah, tengok kalau tayo payang pala pes radio kayan. Ya, titik jiga ban taring alang higan alang aktai tini. Ya, jika kalau jam. Anu nukar jam higan ni. Man kalau alang harik-harik. Man kalau bakik ku alang menai belajar dahun kayan. Reti higan ni tengok tak mati na alam bahasa Melayu. Ya, hati berkarat ya. Higan na hati gaban na. Lalu ini ku sembasa lim kata-kata alang nai man bakik tam. Alang una loh ya ti alang nai man baketam kitan uban. Ini ko na sayu belado DJ. Sayu kenap man daho higen ani melakui. Higen lan hiko de balo are burah tua daven alam amin. Nah, ya ti retina lekoh dah ni ya. Nana reti daho alang nai man baketam kitan uban ani ya. Lalu hati alang kedua, alang nai man baketam bosika duten. Ya ni, nun ka nyihu lebui masa uing ka nando duyu. Higen tuanah pa, sang punang ka uron alo. Kena ini ya, saya kena menikah bosika duten. Alang ketelah hati lang neman baketam Elisia Baun, awi bu higen ata ani. Okey nana, saya kena menikah Elisia Baun. Lahu hati alang keempat, alang neman baketam bosika duten. Im nyahat drum anan unak lebuy. Higen tuanan u nyahat naak. Nenah tegang deng nah melok atak halem nah. Okey, saya kena menikah. Lahu alang ke... Alang ke Korea ni di lo. Okey, alang naiman baketa Miguel Mike Jau. Hati barang. Higen nah malat anan di... Tolong im masat nak na ngetirit. Nah, saya kena menikah Miguel alang matai kata dah hodoh ni. Lahu alang bayar loh alang naiman baketam. Hati bosika duten. Ilau ngavan leng sayu na melok dahak huluk anan payadet. Igan tuan na ulah hinam na melok alam witi anan. Okey, nana saya kena menikah baki-baki ku alang pengayat matai kata dah hodoh ni. Ngejelas segmen tam lho mengkelak bakai ku alang sang matai kata dah hodoh ni dan lakuk kalau matai na hati tena jaka alang habah alang sang nena aku isang kusi nak peji dan dalam bakai tam alang kelengi radio kayan ha hino tua dalam te jaka ni ya. Biar payah aku sengkeri tam pentah pejuh alam segmen tam ini ku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kenan Jolly Jengan hati lagu Livan Doh Kayan manitam lima ni lagu ni sentujuk menlim dalam bakai-bakai tam alang aranak Livan ya.
1: Terhinah radio kayan putung-putung do. Jaga-jaga agih, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.

Akui pemancau majeno ji mangkato masyarakat kayan dalam daerah Belaga mai saya kenap lan man RTM kayan miri dalam mai peluang atau habah menakui ala pihitok dan petangan hitam kelonan orang ulu lebih nak hitam bangsa kayan supaya ingat jaga apui jaga keselamatan dahin jaga kesehatan teguh arun tagak lana nih kalau kejam jaruna nih do tagak lan dahin meran lasu keren nih aku hindang hadaleh-daleh tam nih kau watang lasu lebih 30 degree centigrade nah aku ialah bahan nih pehitok dan petangan hitam supaya lawat te apui ada polka amin kah atau hawang tanah kah hitam mau lawat kedua asun mebat undang jako sebarang lalek takut puro luho seh-seh kayo kalau megang lan hatana temengat kenan aku jako anan alam aran minyak muto minyak diesel sayu melok su menuma alam taga nih awin lim ketani ket mengat lim jendang jelang dai napui telok teguno ni ake tam nemu melok stok atak nata ni penting lan te urip tam aban tam du antam dui aban mayo jadi lebak guna atak ni jadi tak perlu atak alang baang lim teguno ni jadi hi alang hipun tong tong ayak tong atak alang au perintah aida teguno ni na gunah na asun melok na haida umma tu gunah lim da tong tong ya alam perintah hitam da nemu na misi atak alam tong tong anan dahin an hinang sayu aban melok da tong tong atak anan lebak jaga teguno ni nge dahin nonan lim kah paip atak boleh ketek kenan tagak ni jadi nak atak jinon paip ketek jong jinon atak vandu jinon atak vandui andui jinon avan bersih daven mayo daven mayo wit mayo hulok non barang dapol jadi nana perlu hitam stok atak jingwa apa tek kat alam bahaya berlaku atak ini yang penting jadi aku kelim maran-maran rumah pungulu-pungulu baralim JKKK putung rumah haru putung kapong supaya ada sentiasa sedia jaga kemungkinan tusah kenan tagak haru ini nunan lim ke jam komiti Persatuan Bomba Sukarela alang utek bale umaru sayu kelok alat dan standby paan hinang alat-alat dan jentera bomba alang tek supaya paan alam keadaan alang sedia dan sayu awanan jauh kesehatan aku ake telok jaga-jaga sun lalek temusang menuma teguno ni asun nalek nah hadui-hadui alam fisikal kurin dah dah awin nak aneh masa do kelalo lasu lalek nyak do lasu lebih 40 degree centigrade oh bahaya nanan jadi hitam boleh gak stroke haba jam kurin dah jabatan kesehatan dah nak keperlu hitam paan melok hauma tu dahin teguno ni tegu cuaca lalek lasu ni
perlu tam dui lebah atak tak bersih teka takut tegak strok haba anan jadi jaga-jaga letam utaga arwane lebih napui keselamatan nan lemka kesehatan tam lebih sayu jaga ampayan belepok pusan atau lebih sayu jaga ampayan belepok tusah diharap jaga-jaga lah lebih taga arwah nih penap lim telok harap telok pun batong kalang mageh paan saya kenap

0: Nananamari tampak ci hati kelengi lagu alang kenan Diana Nini lagu dup dup alam usuk ya. Hati lagu nang geritam kereni hati tepat pukun ji telok puluh saya minit. Ampain tampak jauh alam segmen tam. Ngedak ni ini ku segeri hati ji info alang naiman miri. Hati lisu nalang kapa alang meteha tatah ngawan bypass Kuala Baram senadin lebih dah alam di hati tinan hati pesuk tutung. Hangap tatah ngaban lang nguro tina kira-kira alam puluh ekar tatah ngaban anan alang tutung. Okey, dah barang lang naiman pusat gerakan operasi PGO UPIS Bomba Sarawak tutung nan jadi hati alam pukun 5.40 minit lebih lahu nganap dahin salep tabit anapa saya hati tabit daw alang medih alang naiman banget ya. Deloman pasukan Balai Bomba dahin penyelamat PBP Lutong hati atang ngawan dalam pukul 5.50 minit lebih lahu pelalau kerana hadui marem apa yang ni bi kenala ini tu sakasang marem nak tabit hati daw kenala nak lisun alang kapan dahin daw lahu hati alang medih nuna alang na tu sah landa sampai jauh hadui marem apa yang ni ya. Lalu dah bomba pakai G aliran hos aru nak alam G libuk kaki pakai G nozzle pam jentera dahin atau alang naiman pilih bomba ya. Lalu alam kira-kira alam 2 jam ureh apu yang nandang endah arem pukul 7.45 minit malam. Aduh, mara apa ini alam tulung hana mendalok polis di Laja Malaysia PDRM pejidahin tek kuri-kuri pasukan alang naiman Mobema pejidahin hati tim Naim Chandra tim KSCERT tim Singyang Baramville dahin Woodville. Okey, nana hati ji dengah alang naiman Miri dahin tengah rantai tuk tutung nuni haji dah pituk mitam lim winat daw taga nuni hati sidah sengihu itam sengna nutung sebarang. Jaka ni ani tegu dah tak kepitam tegu tek nah hadui nutung ka hati dah dang ga hukum. Nusiha hui menji atu libu ligi di hapa gajin ateng lima duman di hapa sang dah na dua-dua hukuman ni pelalu alam ji ji kinong panau ya. Lahun tegu dah denda kalau ni lahu sikiha dang hui men usiha hui menji libu ji daw tegu salah nah pesok lo nah hadui alang salah alang piah. Tunggu tek kalau inang dah nak hadui nutung, kalau dang telefon pala UPIS NREB, ibu pejabat hati lubun kusung saya dua, pat patusu, pat saya. Saya lah kalau dang telefon pala NREB ha kucing, kusung saya dua, telok 65 pitan tusu dua, NREB betong, kusung saya telok, patusu G, pitan kusung G, NREB sibu, nyati kusung saya pat, telok-telok tusu pat dua saya NREB kapit hati kusung saya pat tusu pitan tusu 662 lalu hati hatatah muka kusung saya pat saya tusu telok pat saya 5 hatataan NREB bintulu hati kusung saya 6 telok-telok pat pat pat saya lalu NREB miri kusung saya 5 pat telok tusu pat saya dahin pat dua tusu pat jipitan NREB Limbang kusung saya 52G6 pat saya. Okey hati kalau dang lahu tepala leading Facebook Natural Resource and Environment Board NREB Sarawak jak kalau dang teala lubun telefon dalo ya. Okey nana hati ji info lahu ji hada tangan mitam lim hati te marung menganutung sebarang lahu mengkurang-kurang dui ata jarun daw taga jarun dam tulungak daw alang jia hati lisun jerebu jakani
1: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daw selalu kajau alang utuhan naman telok jadi nak lau berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini alang o pian nyapau puboh telok lemudu telok ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lam uriban ni mata mandawan ni lah ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ni hamok denak alam kenap tam alam peluang tam dahin buluan na lang buluan maang alang telintam anana lang itong geri denak pendamai ya menita malang ginah de Tuhan pahinang sayo dulo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih itam na kalam metiu ji yorabu telok de Emmanuel Tuhan te dahin tam. Amen.

Guna nama ada tanpa ji hati kelengit lagu Alang Kena Franklin C. Hombing, lagu Jangan Lelah ya. Okey, kerana aku sengkeri hati info Alang Nen Menit Tamlim hati Teh Ji hadu keliasan dan nahal lundu Teh 25 atang 27 bulan pitan Alang Sang Naya ni hati Regata Batang Kayan lundu 2026 Sang Dahana ha Waterfront lundu Sarawak ya. Hati Tino Dahal Sang Petading Sang Pihilik Lim Sin Prize Yana Alam Jiatu 6,250 ligit. Okey, haduan ni halang sukung nak yana halang Neman Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Art Sarawak. Okey, anak-anak hati ji dengah halang Neman lundu. Lalu hati dengah halang kedua sang kusi menitam marung regata lokan ni. Hati dasang na regata Subis Nia 2026 te 25 do bulan atang 27 do bulan pitan Duma 2026 ha Waterfront Sepupuk Nia. Okey hani menhi alang sengyoh petading regata Subis Nia hani kalau dang maten aran kalau pah bayar nyati megat te 20 G do bulan pitan Duma 2026 ya. Yang di kuri-kuri kategori sang hapa tading aku sang kunci nan menitam lim. Hati alang una lo sang dhana hati kategori sambal lelaki terbuka, lalu hati saya pengayuh wanita terbuka, puluh pengayuh belia U20 saya percut ya, terbuka, puluh pengayuh wanita terbuka, puluh pengayuh wanita percut terbuka, puluh pengayuh lelaki terbuka, puluh pengayuh lelaki percut terbuka, lalu hati 25 pengkayuh lelaki terbuka, 20 pengkayuh lelaki terbuka, lalu hati teh 20 pengkayuh lelaki pecut terbuka, 25 pengkayuh lelaki terbuka. Dan yang alang bayar lo hati 30 orang alang mesai laki sampai tading ala aran Raja Sungai terbuka ya. Mengkelo alang sengyo hadu ni hati kelodang pahabung dahin Encik Arbi lubun telefon 02 saya 2G22 kusung nahu kalau dang pahabong dahin Puan Serina lubun telefon kusung G pitan 4 saya 5 pitan 6 saya dahin Encik bukan saya Encik Cik Cik Agnes kusung G telok pitan telok saya. Okey, nenah marung hati Regata Subis Niah 2026 sang dahana teh bulan pitan ni 25 atang 27 do bulan pitan ha Waterfront Sepupuk Nia. Okey, nana kunci atapa info dengar kliah sang kunci menitam liman adi. Kerani aku palo sang keritam pecoh alam segmen tam hati kelengi ji lagu alang kenan Edward Nipa lagu Livang Men Itam Lim.

itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lema dahin mang tendok bunga daha. Awi jam katahna, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap manbeh nak. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tek kelonan alang najako haunan kak atau beh kak ikak dang bara manju kak. Awi katahna ikak madat urung dahin baka ataupun action-action kak nikan atau ngaping usu kak te unan nak bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang kak maram jako kak ya. Awi empah ke tena jako hak ngawan behim alang am te kelonan. Melai ku himah nih am dang te disun jako.

dang baradaha. Jilahu awite tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya dang aring kanun dahon kat anan kenta kira kiso iha bi alam lan. Alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na baradaha atau duan daha. Unak lo itam akasi dang ka Om Najako Kak Nanya, aku ini kerana nalang perah asma melayok lama Om Dang Telisun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Lisun Jako nunan dang loh kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah Najako laan awin Jako ni kahum jiak nak man batung tam. Jilaan uhtam

0: buah libuh, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
1: Nina nama adik tampan ci hati kelengit lagu alang kenan tadan lagu sayulan tina lagunan ugri tam kereni hati tepat pukul 2.6 minit ya. Aku palau sengkri tam pejong halam segmen tam doa ni hati segmen adat asen. Aku sengkri tam kelengit ji tekna lalang payawan. Alang naiman long pilah baram hati tekna tului bilung ya. Mohna palau pejong peji kelengit ji sape lasan menitam lim alang kenan Korintus leban sayu lebih menitam.
2: Ani nak.

0: Bale, tonggak kaya puli lan iha dalem telali ini kalung tukong.
1: Oh, nampe.
0: Saya uwe pun oma telah ditenu lah uma alam.
1: Mang nore.
0: Ini nolak apa tiparan lanjo apa paran.
1: Nangkane.
0: Nuti na tengaran na uban te jeliban.
1: Bante te.
0: Ay dang mabak bulan ka ban.
1: Balebe.
0: Aku desang pala.

0: re.
1: Nak de pak adek dahun di belare. Tiduan munak ngobe. Noti tengaran ketamaan duli. Tidak
0: naduan tele.
1: Amit di kalonan ala.

Sarawak yang di dalih langhipun lebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak, alang berhusun loh yang di pertua negeri, wanat jureh premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab, hukah kelunan Sarawak, langana tak lemduman 2024, iana 2,537,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tinggi kelunan Sarawak. Anak iana tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang pek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang dah timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang dah Kuching. Jipa seraya alang tek talem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang dah 22. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih Usun Tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni hagal nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Nuna na maaari tang panci hati klinghi lagu alang kenan GMS Live hati Sio Manise ya. Dino kreni aku sengkri tang palo pecoh alam segmen tam hati segmen dengah alang ne menhawang dale.

Kerai ni hati melak pulu minit an empain tam sang makeup segmen ngelarang ngul anda hin hapan tam tepat pukul telur lebih. Okey, menjum hakala Tuhan nabin program tamani upanau dahin sayu darah telur jamani mataman pukul peludak atang kerai ni ya. Lalu saya kena mengkelu alang ni peji dahik darah telur jamani lahu. Okey, unin ah hati tam sang peji dahin DJ alang segeri tam alam segmen alang kedua ngejeloh program tam peji dahin keluar ya. Aku dijarin Ma'i sa kena manita malang umuli alang tangan peji kelihir radio kayan ha Miri FM. Lagu alang mekap lasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan liling. Kasih lagu alang kenan fragrant hati lagu liling manitam lim. Pesuklaan. Bye-bye.

0: tips pa'an mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, manglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahwa halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Online radio, man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayan.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okay, mau salavi den la ho ma o ka sayung lara menitam lim kenitam pojoh peji alama segmen tamalang kedua hati PDK peji dahin kelo peji dahin ke DJ Baun. Jadi una lo ma o ka sukena pen DJ Rin ala upa panitam lim mato mampuku na puluh dua belu adau atau ngepuku na telo lavi ane. Okay, menitam lim dani hanah telo puluji da bulan saya duman 2026 den la ho hat dani hati gate dau satu. Den la ho tine ku sama o kenapa Allah Havah ni ma'uk sayu adau kebangsaan menitam lim dahin lahu menita malanganap ma'uk katau tabi adau kebangsaan ting kalau tena pala live HP syedok kayan menipa lahu hak WhatsApp tam hak konti jasi kudang basa nak menitam lim ya. Ok menitam nanti hak kucing serian lunduk bau menipa lahu menkelan tehak samarahan si muncan kalau dan pejoh peji kelang hidah adau kayan mirip FM pakai frekuensi FM G kusunam PNG dan lahu FM G.G.Puentusu. Okey, manita meletih apa senayak miri kalau dan kelengi radio kaya miri FM pakai frekuensi FM Pita 5.Tusu dan lahu FM Pitan Sayak Puen Kusung. Manita meletih ada lehudik kuina menkelola tehat telang usan, lemting apo tutoh, belaga kalau dan kelengi radio kaya miri FM pakai lupa deh SWG G665 kHz. Okay, manita malang hipun Esro dahi My TV mangkulah daun nepo jidahik ngejeloh channel Esro Setu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung. Nah, pelahu manita malang teh halam daleh ke nepeluh hawan daleh jaka ani keledang kelengi dadah kami RFM pakai radio online tam nu repah RTM klik dahi manita malang hipun Facebook mangkulah daun nepo jidahik ngejeloh live hapage radio kayan. Okay, manita malang teh nginan live hapage radio kayan alaviani mangkulah daun nepo jidahik ngejeloh su mau ke jipuso laman akui lelahu mengkeluh adau aku si agak adau mana tatah ngavan kloti mana kuah konti ni jat si tam pepeh jam menunuk gak adau men tatah ngavan kloti. Okay, dahi nan lagu lang buka lasan taman adi aku upah panitam lim tak keleng hiji lagu lekenan iduat anyipa hati lang kuma uknah dengah ka man akui dahi man onin aku sengkiri tam tak keleng hiji lagu lekenan Margarita Long ihati dat tah benuang.

0: jan te em na ta men telo na ta te tamam ngau dah lo pandak una tang ne.
1: Oh jaja seoka
2: ne no pe am lo gutun gula ani dire
1: ne no nang gutun gula ani dika no te no jung ini
0: te kena ak lo te usun taga nan de em nyendang te usun taga nan behule apa men kriang nan
2: no re ya apa jan ini.
1: No, no, gutun ya, ada pun cuma ini nih.
0: Bye, jangan aku jam anak doh ni. Iya kanan pa, alang tak kalong ya tak nak nan.
1: Nuh, lak ya lan kita, nate si waktu a.
0: Aku mahu nak tak tamam kanan deh, alang lale lale ikam duit mih nih.
1: Dong dong ke dong.
3: Bye, naik gutun tengarang kau ni tu. Lale lale nan jam eh loh. Kalau nang lagi atang latan tu lo dah kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na metang butol gula are. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku tim ho gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mo gula anan.
3: Kale kah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya, sendiri lah kamu memang kontrol, tiba.

telok nyam. Nyam maksud kita menang remaja. Muda-mudi lah kaki kurang tam-tam sama muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak, ageh hitam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, kehom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usik milih umun, usik milih nyam, usik milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kehom lelang kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Nang dah tangan kau mana tambah long pun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together begini physical dengan food intact nutrition.

0: Okey, masa lebih dan lah homa o kasai ngelara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenana Margareta Long ni hati data benuang dan lagu negeri itam pula 20 minit pukul na telo lebih. Okey, selebi sepesuk ngelau sengelara menitam lim hui naman kelo bakal-bakal la tek keleng hiredo kamera FM na pelahu manita malang tenginang live page redo kayan lebih ane. Dahin apa nak kubara anau segmen na PDK menitam lim tina ku nama o ka selebi dan selebau mandalo bake-bake ta malang unai maja usu nge live page redo kayan selebi man Raja Muhammad Fazli selebi man Miguel Majo dan lahu Jekila. Okey, tindak guna berap lalau anau segmen PDK manitam lim gate daun satu ani tindak puku na telok telok puluh minit na ai tanpa jauh peji alam segmen surat dengah menuanan hanitam teklengi lungdoan ni alam sejarah. Jadi puku na palavi hanitam pejauh peji alam segmen ngelarah jaki dan alam puku 40 minit na ai tanpa jauh peji alam hadui tubuh. Jadi puku 4 tajunang hanitam teklengi dengan levi alam mau meredo kaya Miri FM dahi menonan hanaku sengkusi dengah menhawan daleh men itam lim. Jadi pukul 5 lewin ay tam tepayang jaki teknik dengah men paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang hanaku sengkusi dengah kliah men itam lim dahi menonan hanitam peji alam program Based on Air dilahu tepat pukul 6 lewi itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelop. Okey, nunana anau segmen PDK lemah toma puku na telalavi atau puku enam naa kena nalim dan panau pahapa dan lahoda mauk info man itam lim. Jadi yang panita pejapaji alam segmen surat dengah tetok lenghi aji lagu ala kena rosana urai ihati telang usan.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Okey, kaya terpajah paji ala segmen na surat terdengar. Dahil na surat terdengar unaloh ala nama na bintangor. Jila ke ada kaya urip matai menuh mutau siken. Alang nagrianan tenetung adure jipikap alang teh hak lirin alan hak kilometer 4 saya pitan puen 4 jalan ke jedi pena Borneo malam medau migudi. Tukani jadi alang pukul 10:40 minit malam tino aran lakianan hati depa saung umur 65 duman lenai merumah kincu batu 8 ulu mador hak meradong menglan matai hak tatah ngava Anan. Ketua Polis Daerah Meradong di SP Tan Sri Mering Bara daha alang tugung mutau siken dahin alah kianan alang umur 30 aduman kira te gaya hakudak dahin usuna dahin dahalan riba pikap kira nusi tega. Ken hati ni hati no mutau siken ni alam anau manasibu te pala bintangor empayan empesaya te netung dure ji pikap alang te hak lirin alan. Kena hati ni tino mutosi kenanan kira te pedahulai alan te pala bintangor dahin lahu daha alan teha ujung mutosi kenanan legak te pedahul te pedahulai alan. Jadi Tansli kuma tinotukan ni jadi tawid daha alang pakai mutau siken anan. Kira ageri mutau siken haida pengaruh atak bisa. Jadi ihalahu andaha geri tepala umat prasarikai jadang ala sampel daha jadang pelesa alkohol dahin adada dahin batung nalahu andaha geri tepala tilung apatai maprah lampiah jadang enyapa dahin siasat. Mutosikan dahin kelitan lahu enhatahan ha ibu pejabat polis daerah IPD Meradong jadang enplesak ha puspakom nurepa pusat pemeriksaan kendaraan berkomputer. Jadi kesanan siasat New Section 40G Bakaji Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Sayak Pelutusu. Jadi polis kerani kira sengilau saksi bebas nurepa dah alang hipun dashcam nurepa kamera alang habeh marung tuk anan jasi adeng tulung dalok na hadui siasat. Okey, nanti dengar alang unaloh alang nai mana bintangor. Dengar alang kedua alang nai mana miri tino pasukan bomba tengayat maram tusah tutung tuan melavin layang 10 ekar hak bypass Kuala Baram tavit medih malam dau migudi. Ken hati ni tidak tusah tutuan ni adangna lisun alengkapan hak tatah ngavan anan dahin lahu pasukan balai bomba dahin penyelamat BBP Lutung kira amdang maram nurepa amdang anah hadui maram tusah tutunganan. Jadi ketua BBP Lutung Henry Jugah Bara tino dalo terima dah buka alam pukul 5.40 minit lebih empayan jiluri FRT Scania dahin 6 anggota tepala ngavan anan. Jadi pasukan keluaran operasi PKO pelalu maram tusah tutung pakai jihos aru jilibuk kaki dahin jinozel beh menu dalo pakai pem men aluri dan lahu ala nguyok atak mana pilih bomba. Jadi ngiadahun Henry lahu tino PKO petelunga atusah tegu mara matusah tutunganan tawid lisun alangkapan dan lahu apui alang sak naibing. Jadi tutunganan dan en aram alam pukul 7:45 minit malam dahin hadunan pelepek ena alam pukul saya junang malam. Jadi lang tulung dahana operasi na lahu hati anggota leneman BBP Miri Central dahin lahu pihak polis. Teh kuri-kuri pasukan Mo Bema alang lahu alang teh ngavan anan alang lahu melabin pasukan Nem Chendera KSCERT Shinyang dahin Woodville. Okey, dahin surat terdengar alang beloh lana mensibu T23 laung alang tugung jibes
Alang Tega melawin alam tusah petung sendiri hak bulatan Kanawit Sibu Jaya Jih Madi Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Bara lalu terima dah buka alam pukul 2.25 minit Jih Ma empayan pasukan anggota Lenemen Balai Bomba dahi penyelamat BBP Sibu Jaya Tai Pala Ngawan Anan kena hati ni te apa perutulah ung dah alam bus Anan dahin te 20 telur laung laan kira tega ihati pelupitan laung dah ado dahin 4 laung lake. Jadi pasukan bomba kira tulung mebet ajik do alang te alam bas anan dahin 40 laung laan an kuna bangu usang empayan pasukan penyelamat atang pala ngavan anan lim dalo alang tega an hagri te pala umah prasibu dahin umah prah Kanawit jadang jadang na rawatan. Okey nanti Anan hana dengar alanai man sibu. Okey manitamli manana kuri-kuri surah dengar aku si manitamli leviani dahin surah dengar dari tam kelengi te jaka alampia levi jima.

0: Di info aku si Bani Tamlim, kini tejo Hari Keluarga PKS Miri 2026 alang seandhana 36 bulan pitan do manani hak bangunan forum mata mampukun saya jima atang pukul 4 lebih. Jadi te kuri-kuri hadui alandhana teguana ni hati te suka neka, karaoke, cabutan bertuah, nyivan, poco-poco, BBQ dah lahu ada hak sang pahlong tegu anan. Jadi manitam, wina manitam alang bangsa kaya ni. Mengkelo hadau tena kelo peji ada hindah tena peng dau keluarga PKS Miri 2026. Tino batang dahokna pehugun pepayak pepju. Okey dah lahu manitam alang nap jam lebih dalam. Tetuk ani kalau dah pehubung unyang lalu bun kusung ji tusu saya 52 jiji tusu kusung norepah jos lalu bun kusung ji 4 saya 2 4 ji tusu pitan. Okey nanti jo Hari Keluarga PKS Miri 2026 alang andahana 36 bulan pitan ani hak forum mata mampukun saji ma atang pukul 4 lebih. Kadahin tetelok pejuh pelalau peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kita sawak sangat bertuah. Bagus lagi dolok saya situ. Melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tahu tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile. Daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang atup tap sebelah yasak daya. Tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ke? Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan ada. Sungai Sadong ada. Batang Lopar ada. Batang Baram ada, Batang Rajang ada, semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita. Dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.
3: Saya bermesyuarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030 kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita akan memulai makmalnya mulai tahun depan. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas. At least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi. Termasuklah apakah hazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada hazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini, tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan suka, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satelit juga. Sarawak satelit naik di low orbit. Low yang akan menyimpan data-data yang strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan.

Okay, mak selawi mani tamli mana naji lagu Alakran Aisyah Hati Bahtera Merdeka tiun lagu Negeri Itam pala pukul nepat alawi. Okay, panita pedah paji alam segmen ngelarah jaki tini

0: dekat payang dekat oh. Ku payang beholeh dekat hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Wah FM. Pergi dan gelok.
1: Kena naji lagu ala kena na Dennis Lenjau ter lagu negeri itam pala saya mini tepuku nepat alavi. Okay manitam lim teji adengah ala nama kucing seaku si manitam lim tina jerebu hadale Sarawak. Sane amah nga jih madih tina tepat ngavan alang hipun indeks pencemaran udara IPU hui mana telo atu dan lahu serian krenih te taket alang kritikal. Nurepasan jelang 5 atu. Jadi ngio sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS ajaruna pukul na tusu jimadi tino seriat dengna kalung IPU alam bau hati 4 atu 75. Samarahan telo atu 20 saya Sri Aman telo atu 24 dahina kucing telo atu 10 tusu tino lim ana ni hati alam kategori alang berbahaya. Okey, naji dengar alanai aman kucing menitam lim jadi aku nginah aman kelo bake-bake alan teh hangavan nurepa mengkelo alan teh hangavan alang ate nundi te kategori alam berbahaya jakan ni mengkelo hadau mengkelo lalek nah hadui hawang awi kelo sonte musang mengkelo hadau pakai tabumba dahin urung dahin lahu mengkelo lalek nah jako dahin lahu maya usu dahin nang kelo pakai sabun dahin ata alam maang awi kelo una hadui kelo ti dahin alam paling penting hati mengkelo hadau adui atak tuan repah atak sak saya tebuk alam ajik dau kan anda hopi itu kemani tamlim huina manitam alang ate ngavan alang jerebu ajaka ani kedah lahu jam tam hakon tikani hati 10 minit tepukum palevi tuno krene aku senggeri itam lalu pejo peji alam program hadui tubuh.

Kan anai tam upaji alam program hadui tubuh amani tamlim dan laho tinai kuda maok solovi dan laho sayu alabau mandalo bake-bake ta malamaring kelenghira do kami re FM dan pelaho mandalo alang unai majai usu ngejelo live page radio kayan. Okay, sayu labau maricat alingan Clarence Long, Evie Joy dan pelaho mempoke puidoh amai inai ala tekelenghi pakai frekuensi FM G96.G, FM G97.Tusu, FM Pita5.Tusu, FM Pitan Sayap.Kusung dan lupa di SWG G66kHz dan palahu manitam ala pakai channel Esro Setusu G dan My TV Tusu G Kusung Jaka Ane. Lain sedalahu mandalah bakai-bakai lang tekelenghi pakai radio online tam nurepah RTM klik lahu. Jadi pukul 4 tajunan item setiap kelengi ada ngah lebih alam pama meredo kaya mire FM. Jadi empat item tak kelengi, tetelok kelengi je lagu anih unaring. Ihati alam kenan lagu alam kenan ajoli jengan ihati doh kajau.

Melu pesuk deng klo harinta bakehta anakta pokayan ino petelok te te beleng melok ho maru te kebun ka te beleng halam daleh ni laho terlalu limpa lang jam jarun ini darah lanan ni pagak nu ni atong hungai hudik te ngivau ketek bina darah tagak nu ke lasu landau te pelisun jerbu unai jarun ini laho alam daleh ni jenurai ko hudik te laho jadi aku ina dahok nu ni itong pehitok dam lim au lubang amin au laong lagi lang doh termasuk lah ho dalam alang doan rumah tua kapung JKK lebih an mendelo JKK keselamatan abin kumanunan darana utaga nune te tuana kemungkinan tutung apui abin hanunan aku ngena pehitok telok lim ja mengan ada langkah bersedia ja musibah tutung berlaku te amin telok te umaru telok abin nina davan alang terus sangayan manhas pun taman hinan taman una jadi dah ane hitung nangan telok pehitok telok ja telok tetung bayi tu kalau alang nakanan nadapi panguapoy ay po pakai gas ay po pakai apoy kayo nuray pa alang nyabat ubat hamok ja maram na oh kalau na kuman kalau te aram apoy gas apoy kayo alaho nuray pa alang nyabat ubat hamok ja melok ubat hamok te tengawan alang amalay te tutong te gasak ka ha nurepa lang na jako mang masaw nang jako tungtong tua sebarang tua dalam parit tujung uro abin melayo unang jako ni tengelat abin uro itu uro un megang lanjurin ini nunan dahok nangan telok mentelok lang duan taya kalau ha gereja te kaya hawah te pasta ka te lang mayak jakalo nangan jemaat gereja marung hitam pia-pia mengan ja musibah tutung ni am jadi te umaru te amin kelo menanda hok mentelo sebayang tam laho ajakak na kurin Tuhan na naik kabun geriusan langka jarun ini agak temenunak dan jaga nugan kan ni agak nore nune bi pejan lan pedau bayan ni karadau lasu yo kanan suhu utai bau kanan awin tok usun tanah ni utai pebaloi Allah lale lasu ai urip bayan ni jadi nan jilap dah mentelok lim tapi atur lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni am berlaku ha te uma telok ja telok murip mage murip sayu alam tok alang selamat berendah awah deh man kawah tak marung tutung jadi nana lah ho mena apa lah ho tu jaga taga ane bekalan air ha mentelo lang ala atak man hongi hongi ok awi gravity feed itang ina bekalan air atak tu amtai kurang tanpa tekanan nam nak sayu jalan ini jadi hayo ketelo mengan lah ho melo atak alam tong tong tangki alang oh angkla bele atau barang an kerjaan atan menitam jadi siata dalam tangki teh bahi bakalan ata men gravity feed men pipe ampe dahin bahi usaha ni laho pejat-pejat taru ha berterusan menanono kampung laho alang am sugo pata itu bu jaga none dan kita kahi asi te pejabat daerah alung lamah deka pejabat daerah kecil alung bedian kehi jadah ni mata nata nata duit tak butuh mereka menitam dan angka hal lain adih teka kerjaan masih hitam marung tuk am suku kata duit tanggapan teman kanan jadi teka peruntuk kananan kerjaan di melalui pejabat daerah jadi nuan tangan ku mentelok harap telok
sayo lim alam ha dui kelo dui ko mata kelo nya dui dau abin takut dehydration ya jadi baru ngapo ini tua da ok bila dia kecil ya jadi kawan tain ha o jadi apo aya amdakan kawal ya jadi lawan jadi nunan itong dah labat itok-itok jatan pepiah mengan marong apui marong tutong ha. Tuhan memberkati lim itan bahu kayaan hina tapi tante amin.

0: Wah, semangat dah ajak kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit yang kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya tek eh.
1: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Cik dah bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
0: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

0: Kui Rut Ngao Lahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim. Nakui hunya ngerom.
2: Hello, aku Divan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telo pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan hai not buat telo te dahin. Cayo radio Kayan, all the best.
0: Okay, mau sekena pamani tamlin repa laho mana di jelivan lang bahasa dengah lewi dan laho salin dengah naman adi ya. Okay, tini baketa makalip imang imang meran lasu nino nyengem ngawan kamiah kena tini ya. Ah, lasu loka kalau alang teha ini laho ya, biar aku lemahak pun tini anjingam kau kui. Okay, dahin laho kerana aku senggeritam pelalu pajah-paji alam segmen dengah men hawang dale. Okey, dengan launala lene man Los Angeles tino kahum 20 laung ambahi apade menu asihotun alan jadi hataman negara Grand Canyon nunai kurin kenyataan alene mapeha perkhidmatan taman negara Tedo Migudi. Jadi lepanan jadi ha Bright Angel Canyon dahim Phantom Ranch Tedo Namdi. Pihak berkuasa Taman Anan kerana hanya dipeji dahin badan penguat kuasa Arizona jadun temasa dahin lahu ilau daha alang te ha ngavan Anan. Jadi guna bangu lang hipun daho bara maru ngadaha pade nurepah pengembara alang te ha ngavan Anan en akai jadang pehubung pihak berkuasa. Jadi si hotunanan jadi ala pukun 2 junang lewi daun namdi. Atang jihma daun migu tek kahum 62 laung alang u endaha asan dahin alang habe alam endaha apet mai. Dahin anu si tek daha alang tega endaha nira atang kereni. Jadi pihak pentaberan lahu kira usang adaho abara tejo risiko bahui belare dahin usan bahut alang angkio jadi atang dau satu ani. Okey, nanti dengar alenai men Los Angeles. Okey, dengar alang kedua alenai men Okayama tino polis tahan ji lake alang amnyadui dahin umun 42 duman avin nyelamak nakau kio-kio 650 anggur alang belegah jatuh 40 telok juta yen norepah awi perkaluna tepala sinta Malaysia ihat ti 36,006 ligit. Hak wilayah Okayama. Jadi arah lakianan hati masa Kazu Meda alang amhipun angavan melok alang tetap an apa saya an hadakwa alam jilaan kes nakau anggur bi ihalahu akuma tino iha ngakun adakwaan anan. Lampanuti polis lahu anyelamak Meda kira nakau anggur Shine Muscat dahin anggur alang habe tehang alam pukul na tusu ajihma tepat de bulan saya di atang pukul 6 ajihma tek do malahna. Ngedong polis tino Meda baraman penyasa tino iha juan anggur anan alam talian halaman pasar lambak dahin lelong. Dahin lahu tino iha berjuan angguranan jadang tapung belajar uripna. Okey, dah tidengah alenai men Okayama. Okey, menitamlim menana dua dengah menhawan daleh dah kusi menitamlim ngejeloh segmen PDK dan lahu dengah menhawan daleh dan hitam kelenghi tejaka alampiah lewi jima.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Pinggang geledah, tuan.
2: Ah, tidak perlu.
1: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
3: Degil, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
4: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelo. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelo.
5: Okey, masa lebih menitam li benar naji lagu ala kanan danal bampai hati emang atima. Jadi aku ingin nak kelo bakal lantai hino tu ajakan ni wina mengkelo alamana kelo kira uli agri dalam nak kelo teh piknik habeh banget dika hina kelo pelih sayu panau ha ujung alan alun. Dahin lahu tino pukul na lima lebih a menitam lantai ha kucing seria na lundo bau. Na pelahu ha mengkelo pakai radio online time dapat RTM klik tino pukul lima lebih ai tam setepa yang jaki tek lenghi dengan men pak undenga Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi manita melantai dah lehudik dan lahu manita melantai hak pasan ayak miri dahi manita melapakai channel Esro Setu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung. Okey tino pukul na lima lewin a kelopak ji dahi na telidio kenyah. Bila manuti wik lonap kelenghi radio kayan miri FM atau pukul enam lewin a kelodang kelenghi pakai radio online tam. Nampak lahu kelodang naik peji dahi ngejelon live.

ani dahon Tuhan manitam lim dawani iya itam ilaw Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tingan ani iha sang multaw dahin ngamang kenaptam iha sang masitam dahin menjuitam alam katetam halam iha na arukenap dahin pagnap nusi hamian nusi mahap batong na dap nusi bau kenap nusi ha am sayo barik nusi ha ilau katman batong na dap nusi melayungo nusi te melok salak lunan nusi ha melu alam barik alang abtenang

0: tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chin Sik Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS, ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama, dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api subsidi BHP ni juga pasti akan dapat mengekalkan trajectory inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syahshah Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita umur 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Untuk bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serike iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua periuk api ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Tahukah anda? Tahukah anda ketika

0: Ready?
1: Men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampuk buli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Mudahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng marah aku ya nih, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Hantam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

Kenan aja lagu ala kenan Harry Parani hati dahun antara lagu negeri itam pula 30 minit pukul 5 lebih. Dan kerana aku segerita pula lupa jumpa ji alam segmen Dengar Keliah. Okey, dengar Kelihan Langunala dan nama Kuching Tino Festival Cahaya Dahin Bunga Kuching 2026 Dahin Luna Light Wonderland Hak Taman Botani Sarawak Endhak Kap Jaki Man Kuna Bangu Mato Dawani Pesuloh Jerebu Alang Mahnga Alang Jadi Hak Bandaraya Kuching Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Alam Kenyataan Nak Kuma Tino Dahu Utetanan Ena Man Udalo Alam bagi keselamatan ageh dahin lahu alim pihak alang melawin alam dua acara anan kena tino kualiti di ha pasenaya kucing kerana tiap tahap bahaya dahin lahu damauk risiko men golongan alang sensitif te asap di. Jadi ada hobara tejo dua programanan anda ha ateng up ngeluar seng anda ha bara men kena bangu ngejelo saluran komunikasi rasmi di BKU. Kanan hana ji dengah alanai mana kucing. Okey, dengan yang kedua lah nama Kuching Lahu Tino Sarawak kena ngadap ala dua pingat emas ngejaloh acara pimpong Teguh para Sukan Malaysia Nurepah Para Sukma alang ke-22 Selangor 2026 alang Sengnai. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara Tino atlet perlu hipun semangat dan lahu tengayat alang bau jadang ngepenuh sasaran dalo dan lahu ada ngala kaum laan pingat emas men kontijen dale Sarawak. Dahin ada ngah kelihatan bela dan emang Kuala Lumpur tino atlet University Sunway Nge Jin Shuan dan ala pingat emas alam acara renjam lembing doh dahin lahu dan pecah rekod sukan institusi pengajian tinggi SUKIPT. Jin Shuan lahu hati atlet kebangsaan dan lahu deng na rejaman su 46.2 meter dan lahu deng na rekod maring alang empayana ni. Tino Nur Fatin Adiba Su Harman kira deng na rejaman 44.4 meter alam Dumana 2026. Okey, langalah pinga pera ihati Farisha Atirah Wai alanai ma Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI tino ihadengna rejaman 36.20 meter dahintai Yutian man Universiti Putra Malaysia UPM deng geri uli pingat gangsa tino ihadengna kalung 32.24 meter. Okey, nanti dengar alanai man Kuala Lumpur. Okey, manita mlim manana kuri-kuri dengar kliah dah kusi manita mlim ngejeloh segmen PDK. Dah lahu dengar kliah dan hitam kelenghi tak jaka alampia lewi jima. Dan kerana aku senggeri hitam tak kelenghi je lagu ala kena bobila ingu nak ring. Ampan hitam peja-peji alam program Biz On Air.

0: nun tengah ngelarah jaki man aku Widya
1: nun hadui ka aku Viviana
2: ini sama op saya kenal
1: amin paan peci dan dedekan
3: peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM itam peja-peji dah inji hakai telok i hati kerolan wan in lebih ni kawak sang pasangun tek jauh hadui lang anak na sikit hadui nak menangan bi hadui anak na pedung kena ni hati marung na keluhing dahin na donat aman hiran ni kak matoh na keluhing nore pa donat ni dia
4: bi matoh na keluhing ni hati Duman 2022 lah aku ustaz.
3: Alang donat ni.
4: Alang donat ni maring kan ni.
3: Dangka anak long menering donat tu ka ngendap juan nak keluhing dahin donat ni dia.
4: Men minat hak beninan aku tapi ke nap juan nak lah. Abin lim-lim kat ngen hadui lak nak ke macam hobi. Ya tergantung men minat ku jawab aku minat memang aku akan nak katanan jadi ji pendapatan lah. Abin ta leh jenis yang suka kuman keluhing lah. Hak terjadi
3: tengenap nak.
4: Tengenap nak keluhing nah ke donat lah. Abin dawan aku minat lan kuman donat. Jadi meninan lah.
3: Ya pesak-pesak
4: nak. Tidak ada kawan-kawan ku yang habis lah. Nak the business donat kahum ke business dalam tih biar ku ina milih
3: donat
4: donat ni lah dalam inspirasi ku lah lang katok ke kenun ke
3: matang-matang dalam kalau
4: matang dalam donat ku ni te telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ke lengji teh perisa pandan dahin perisa red velvet an salut susu ataupun gula lah minta dua kadang-kadang kan customer nak susu ataupun gula terpulang man customer lah kadang-kadang dalam nyote gula ngahom susu ngahom ayo ketua
3: perisa donalang paling kahom anda order teka
4: perisa pandan yang hijau nan yang mit
3: nyemit lah andan lang anda ngadap lalan ha bin umang alay na lang biasa ti pa kedai pa tu kaum lo kedai juan na ya ok lang marung keluhing ni ke dangka kusi step-step na keluhing ni bin aku nyinang ha media sosial pihak na TikTok ka ha Facebook ka nuti kita kaum lalan naan-naan ju dah na ke bi awi handuman ni sendiri ke no natuk step na
4: anu kini te dua cara lah, habis dua cara ni lang customer aku ngenap, lang lebunji aku ledau, keledau pula lah, okay? Okay, lang lebun dua hati aku maru nak, anan dua cara.
3: Awi kan maru nak sih kan ngeledau nak?
4: Oh, sih aku ngeledau nak.
3: Oh, awi tak ngeledau nak sih, kita maru nak. Okay, anu nanti ana, anta maru nak, orang ke nyagah pula lo.
4: Nyagah, dua hangun nyagah lah.
3: Oh, dua hangun nyagah pa.
4: Teh lang ledau nan kira senang ok lah adui lang ledau teh. Antak ke ledau tua
3: tegang,
4: tegang. Perlu teh nyagah na.
3: Nyagah jangun tua.
4: Si nyagah dua hangun lah ka.
3: Nyagah dua hangun lah. Awi hak luhi ngan ike teka nit na tua ka ataupun dahin adung dahin sin na teh imala.
4: Aksa pun sapun ke pedong. Awin teh kerai ni kata pedong ay anit nanti siti adong balai bang yang legah nanti ke te balai lang te adong nanti mahan ka te lang biasa nanti ke murah ka ok lah
3: ngiyo hati tapi ka na legah na lho awi ka juan nanti
4: sika aksapun
3: insapun
4: bi legah na tetap sama lah
3: awi ak nyinang te di perisa-perisa na lho di perisa dun lang te ane no natu ka na perisa te
4: te paterisa keluhin guni ori telur masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah teh pat jenisnya
3: teh ready stock pan ya?
4: Teh kan ready stock pan aklo lah. Abin biasa nak terjat dah pedong
3: ngenap
4: ngenapi.
3: Pelalu
4: atentanan.
3: Okay, nunutuk gaya kak pelaku nurepa jual produk-produk kan ni.
4: Biasa nak aku post WhatsApp tu lah. Abin ngahum kedah kawan dah nang kui WhatsApp nunan. Pedong tak aku post nak ha Facebook.
3: Tapi aku home lele dah order ke isi penyataan. Sumpuk mu
4: penyataan ni.
3: Abin ha kuma eh ha nana jaga ke hawah atau kena.
4: Jaga hawah tu.
3: Awi dah order ke home nanan ke perlu barangnya pangan ke ataupun aku ingin dap danih ke perlu lok barang mereka danih dan kena.
4: Sidang. perlu balas jidau lah paling lewat jidau.
3: Jadah.
4: Jadi aku dah sedia ubung nak tike bahan nak ti.
3: Okey, awi dah ngendap sang ada donat ka, keluhing ka ni ka, donat cara dah sang pabuk dahim
4: dang WhatsApp aku lah. 06 606 5003. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin o belek keluhing donat ku lah. Sayo kenap man RTM lah ho o maweh aku nai dani.
3: Okey, man kalau alang kenap belek keluhing nurepa donat nadi telok dang wase pihak lalo kerai ni oda teha yati 06 606 5003. Okey, hari ni telok Caroline. Okey, mau sekenap jangan mengeluak mekak ming pejabat jid hingga mek radio kayak Miri FM.

Okay, na naji lagu alak na romanjuk i hati amai tra lagu negeri ita pala 45 minit pukul nak 5 lebih. Jadi manita mlem akira malak te 10 minit tolaan sampai pukul 6 lebih dan lahu tin aku barasa kena manita mlem alan te pajidahik dara 3 jam ani de. Di lahu kena manita mlem malang umili redo kaya na jadi bakai keliah dengan wanita pehapan ha udau. Jadi dengan ini tuana segmen PDK ta melebih ani man onin a hana dalam YFM man Bidayo dan RTM Kuching pejoh anau segmen dalo. Di lagu alang maka pelasan ta melebih ani aku sengkerita mte kelenghi di lagu alang nan nini ubit ihati long bawang nuan. Okey selebi dan lahu sayu ngelarah menitam lim pesulan jima ngejeloh as segmen PDK lahu.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan na peji dahin radio tam.
1: Kehilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

nga sa damuti punpunabar, tingiluar boras o bonamah nirusu pimakay teknologi. Sarawak pakai gaya diplomatik persekutuan ASEAN nura pinusah kabus asuh motas bad. Taska dua tadika obang bonar buka pakai SOP selamat sen onak kopen. Sahabat Gumi bersama dua ku Filomena Buang dan Abar Gumi YFM BTL. Sarawak ada pejagin kodak semping luar boras negara ngirusup pimasang teknologi dua keroja pikarik pimura. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Jari Tun

Kita buat dua abar. Kuasa semerha Nasa Jaya dua sadong jaya saka dia doras seberubah dan tipuh rima sawa dari anak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang, kuasa Nino Adin berdoras bikomang, jagin kodak sen bandar raya Kuching. Pimasang Nino bergorak, dan pimonu projek-projek pimasang infrastruktur, desaka ngin ayu pasas nuduk kuasa Nino, dekoda projek padang biruan antarabangsa Kuching debau, orang raya beropit, lebuh raya bitikat, bayar sistem transit aliran autonomi ART. Ahli Dewan Undangan Negeri Asal Jaya Inunang, nauha kuasa Nino doi boga oran, dunia a, jek dapat odikanu pakai pengakut piin. Dia sebenarnya di takar konsert Ambang Merdeka dekat di hati, beramah dua majlis tuap Pesta Asal Jaya. Dato' Sri Abdul Karim de jagin ke Menteri Belia Sukan dua pimasang orang dagang pun raan generasi muda puan sejarah baya Ima Idip Ahmad de Kinya Mahadin. Pikarai nu suku biguna amata sen generasi de obobrana seropas negara merdeka sobat pimasang kuasan ida sijak nyaan ninga sobat pimasang fizikal pag perubah dan gaya pemikir dua takah pendidikan komuniti onia. Ruasan kita buat bitan pibalkong pinyonang dua Idip Harmony demi obokakat Tan So Noha. Komuniti Kenyah amata kaban belia obogorak puno-puno berobot peruang dan bidang sukan dua kerja dagang. Gapi Menteri Belia Sukan dua pimasang orang dagang Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat, nang bakal atlet so komuniti Ruah Pasar, demorat so komuniti Kenyah, ogi ayu peruang mat nak ketakah derobis bigatung. Dan masa ada sama, ia gorak belia bi umur semumoy nak 40 sawa, dah berobot peruang program dagang dekoda Youth Entrepreneur Setup, dua Sarawak Youth Startup. Ya sebenarnya ini takar tajah bitaning, dua beraruh main bor, beramah dua festival, batan asal, Kenyah Sarawak, 2.0, The Miri. Dan majlis ini ia pun maga ke suka beranya moy ribu ringgit sempersatuan kebangsaan Kenyah Sarawak. Opis Kerja Raya JKR Bahagian Betong namah pagu tat be urus projek ngirusup himonu Divisional One Month Pledge 2026 dan pengundang the Facebook rasmia nang sesi sign supah ino melibat kontraktor se-24 projek de bigan betong. Iti demorat projek naik beri kelas pibas masjid kakak takah gimatan oran dewan pimuda skurah bayar infrastruktur bori botang. Inisiatif inungan nota bara kontraktor ngin komitmen awal dan pimonu kerja dan buran sibungas projek demono. Cikar Sarawak dan nak perhati pimonu supah ino ngan notap setiap projek oboh naik nuna plan ruasan ngurang risiko projek ramat siap. Nangku ngemas sabar kubasa bau pun-pun. Pingin luar boras oboh nambah ngirusu pimakai teknologi. Sarawak pakai gaya diplomatik Persekutuan ASEAN Nura pinusah kabus asuh mutas bad. Taska dua tadika obongi bonar buka pakai SOP selamat sen onak kauper. Dapat di Syabar YFM, dia dapat nyusul dan Monica Gary dua penukar kang sinabau dan Josh Martin sen section berita ewas masa RTM Kuching. Selamat tahun kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada Lama Tenuti dari pengisi segmen dengan Chang Peta. Ya, dari Lama Tenuti. Lama Tenuti. Antara Perundi Nombor Mahi 2026. Selamat menyambut Tandu Kebangsaan. Untuk semua bila kita. Anuti, anu kita mengak. Walaupun perkenan dulu dah cukup peras de Anuti. Ya, sama-sama kita sentiasa jaga penyihir kita milangan dulu. Apa kita kurangnya pemohon. Dengan sentiasa kita ngamal kaya pemudip de sihat milangan dulu. Ya, timpu musim peras musim pada de masa itina. Pemudipan bagi bila kita ada kuasan Kuching de Lama Tenuti dapat kapi minat frekuensi ni kosong 6.5 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dan pengapi minat frekuensi ni 0.7 MHz. Selamat jalan tugas bagi bila kita ada bertugas The Anuti dengan bagi bila kita ada ngebon motor kapi saja destinasi The Ira 7 bila kita harap bila kita sentiasa gagit di jalan bahas dengan sentiasa kita ngajak atu selamat di jalan bahas ya. Tepuan ke dandu de jerebu de masa itina. Sentiasa lagi kita jaga penyelamat adip kita. Mesti lagi penyelamat adip kita. Ya, timpu kita ada jaran bahas. Kita mumpuan jaran de kait tentu terang. Setegal jerebu. Kadang-kadang ngeban pengaya benda ke bala kita ada jaran bahas. Ya. Sentiasa kita gagi jaga penyelamat bala kita. Tetapi saja kita ada masa itina. Okey, pukul 6.30 mati. Senjaga ada minan senak biata. Sama-sama kita keping. Nah, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping dalam menerti minan RTM klik. Ya. Kita bibur lagu-lagu bibur kita. Sebab kita keping agak ada pukul 6.30 lama tenuh.

ワイエフエム グラッサマー、 グラッサマー。 Jam di studio Madin pukul 6.30 Sungumi Ando。Sibung ngasi pun punaga. Penyeruah beras dok nambah so teknologi kemiang. Sarawak pakai saluran diplomatik Persekutuan ASEAN Nura Jerebu Mutasbat. Taska ka tadika dok nyebenar kuka tuna SOP Adi Sramat yen anak andek. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vic Moloren Dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Nega, Sarawak dapat jadi reis penyeruah beras di Malaysia so penyekembang teknologi ke kerja Pratin Kemiang. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, kerja Pratin Pedi di kudu-kudu kawasan Saman Kuala Baram, Kiren Asir Adikena yang nambah penyeruah beras di Sunis Andu. Atina nimun kerja Pratin Variety Pedi Perennial so kerjasama pihak swasta nga University Yunan China. Ayanang nga gaya ngurus pimuruh adikena Pedi Perennial dapat peruah asir neg semengpatan di hektar yen dua musim. Dalam perkara di BKIT, Sarawak menegah kapah rantaian nilai industri sawit. Ati saman pitak hiliran pingumandang ka bayo jisim yen kakat pitakana ka ekonomi rais. Premier Dasarati dalam miu pesani bipawat andu kebangsaan di Kuching. Sarawak pakai saluran diplomatik di taka perita persekutuan Yenura Isu Jerebu Mutasbat. Gapit Premier Sarawak adi menaga pengerusi jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun Sarawak, JPBNS, Dato' Amar Douglas Uga Ambas Kidanang, isu ana ina pekara diplomatik adib guna dog Nura so saluran adi sediagi di takah nasional ke ASEAN. Ngana tedek cadangan yang berunding radus dengan pihak di Kalimantan dah inah rakah adi bituku. Sungguh mena pihaki bejure bisamah Menteri Sumber Asar ke Kelestarian Abang Terun Datuk Sri Atta Joseph Kurup berkait perkara ana. Isu adi samah menaga dong nyebut beda Perdana Menteri tipu bidapet dengan Premier Sarawak di Brunei Bau Buhati. Dato' Amar Douglas Sabahnang kerjasama so saluran ASEAN ka diplomatik perita persekutuan dapat turung Nura isu jerebuana. Ayo kena sakati dalam sidang media ripas udung JPBNS di Kuching. Dalam sidang media disamah Dato' Amar Douglas ugah kidanang udung yang mansang operasi naik ujen di Sarawak jaka redog ngatur sepagi. Udung ana ina yang tinggal gaya kreman sebayu operasi dok peguru. Operasi anak jaka do mansang diasa taruh negeri meh anu beran September ati. Ayanang kama gaya atmosfera de bituku ka meting kereman operasi anak deh dapat do mansang ngangasi. Kawasan adi dia do tumpu ina kawasan dam Sarawak Energi Berhad adi jandi sumber penyeruah elektrik sebaya do kapah ka kawasan adi beken. Pat loji napi spin adi do pre operasi anina simunjan lingga sepauh ka licok menaga dongaten jadi kawasan yang mansang operasi naik ujen yang turung Nura Susapiin. Stadanana Dato' Amar Douglas Ugah Kidanang penyikagah darurat setegar Jerebu keesrek berkait dengan kawasan adi rekod indeks penyikai sebak IPU Rebis 500. Kawasan adi rekod takahana guna dong report ke Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA di Kuala Lumpur yang rakah bituku dok tembit. Ayanang pikara ana redo mansang tunda arahan NADMA Nombondi. Penyikagah darurat ditakah ana rebeda operasi opis perita ka swasta saman aktiviti beken dok pre pak perkhidmatan adib guna repiju dok kuka. Taska ka tadika di Sarawak gibaba dok jebenar dok kuka yang turung barapi mas adib guna di perkhidmatan jaga anak steden tipu Jerebu. Menteri Penyikembang Kaum Dayung Anak-anak ka Pejebemai Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang Pimas dapat naik pimitik ka taska kamai berguna anak ngerah dok jaga tipuh ngerah nyerja. Ayanang raka disamah menaga dok netap yang taska diribu opis penyikembang masyarakat. Sungguh mena ayanang pihak taska ka tadika berguna netu anak-anak
re drum kelas ka tunda SOP Adi Sramat yen anak-anak.

0: Selamat kami, selamat berdapat lagi atau tak Peace on Air. Osi sangka naik tanah kompos dapat jadi kerajaan dagang. Kali ini atau bersama dua puan Lisi Wana Nojeng, ia ini pengusaha tanah kompos biasal so kupuk rasa dundu.
1: Adonku Lili Lisiu, aku adalah pengusaha tanah kompos sawit. Aku naik tanah kompos itu mau semong sewa. Aku naik tanah itu sebab anakku yang kerja di Jabatan Pertanian ingin kuan hempas sawit dapat dijadikan media tanaman kira sebagai ternak dan baja kepada tanaman. Ku doi nunda khusus tetapi pengalamanku pernah kerja di kilang Bapom. Aku puan sit-sit pasal tanah itu deh. Setakat itu aku selalu seorang pesanan so kawasan pedawan dan bau nindok kupu bawa anggit koda mambu area katik peninjau kupu sega area-area katik deh stas nindok loku anggit ke. Sebelum itu aku naik tanah itu hanya suka-suka sebab hobi aku puluh sayur di kawasan Boli tepi Boli. Aku pun subakai tanah sawit kodak di nang onakku dan ogi dengan nengah hasil sayurku rasuk yo sikit pasal tanah no yang selalu nengah mengudus dega puluh kodo aku dak ngaroi ngankisai kasang tanah no aku ngoyak ngoyak kadi batu kadi opo koyu kadi luang-luang sawit no jadi njok ayo dapur tanah jadi ya. Setakat itu aku pernah naik semongtan tiap jadi tanah no lebih kurang moy atau pelitan sejak tidak jadi dan di guni kunimak 20 ke 25 kilo dan roga semongju ke nunak topat leh kalau yo juga aku tak stas ke kupuk aku tak ngelomih aku tak ngesegak temutik guna antara semua moy song pli i nok bawang kan kadang ku nenga kawasan de juak deh aku mit so inyu aku tip so noh deh kalau boleh aku ya moge deh aduh aku ya kembangkan lagi agi mesin de tulung adop ku deh dak yo kadi ponai kadi ngan batu ngan koyu ngan luang koyu you know, sawit noh pi buat masa adin adop ku deh de berusaha deh oni dagang si jamak to oni nangnya ana mudah putus asa mupok mana yang tak potong naik atau naik walaupun otok ni sudah tak gagal itu ya setelah saya tak gagal kontak nomor telefon ke sejak ada kosong ni taru moy taru 5245 ataupun Facebook ku Lili Sintok Leno no sejak ada.
0: Terima kasih duduk seberingan sebab yang mau lagi bersama aku lagi ngojit pasar kerja dagang tanah kompos dia di buah cerita ada puan Lisi Wana Nocing biasa so kupu abraso lundu. Terima kasih duduk seberingan untuk berapun bau di episode di Pokon. Selamat ngumi.
2: Dan nanti kita sama-sama keping Biz on Air bersama dengan penerbitnya Jason Tree dengan program ti dapat lagi tengah ping nanu dengan jam bersama Minggu Bau.

Kayak lagi bersama dengan Chris, dengan Alan Kayan, dia mati mengunci cinta ya. Ini pun pukul jut dia mati. Senciaga ada Mina Sena buka sadung sama-sama kita keping. Terima kasih lagi bagi bila kita ada keping Minan RTM Klik. Dan lagi bila kita pun boleh keping Minan Facebook the YFM dia RTM Kucing ya. Selain PZN, bagi bila kita ada kawasan Kuching, dapat ke pimpinan frekuensi ni 06.2 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian, dapat ke pimpinan frekuensi ni 0.2 MHz. Ya. Okey, ada lama terti, ada tengah-tengah kawasan Ucan, ada masa itina. Ini pun mengharap bila kita sentiasa gagit di jalan bahas. Baik, nak bagi bila kita ada ranu cundek bandarai Kuching ya. Anu ti anu de pimangan kita menga. Anu pagi bila kita kerja. Ini pun bagi bila kita ada ngatur penyalan balik nak bandarai Kuching. Kekir di jalan bahas. Biar kita lambat ya, asal kita selamat di tempat dia tuju kita ada lama tenuti. Jadi kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita sebagai kita kepingagah di pukul icu lama tenuti.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut ngasaloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abong terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Pekelicu lama tenu. Sebengas pembun naga. Pengeluar beras dog pidatu minan teknologi kemenyang. Sarawak minat langkah diplomatik Persekutuan ASEAN ngelesai jerbu matas baat. Taska dengan tadika binaner buka dengan SOP de selamat dedeg anakinya. Selamat bertenduh, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bidaya di tengah naga. Sarawak kira jaji tingah pengeluar baras bahas negara minan teknologi dengan penyelidikan kemenyang. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang penyelidikan pedi de kudu-kudu kawasan Kiberut Kuala Baram percaya dapat ningkat pengeluar beras negeri wang masa de iramandeg. Tingahna penyelidikan variti pedi

Perennial, Minan kerjasama dengan pihak swasta dengan Universiti Yunnan China. Nemenang ngurus pimpuruh de paguh pedi Perennial dapat keluar hasil nek sempat tan ini hektar dedeg dua musim pimpuruh. Dua perkara de berkait Sarawak penpeluas rantaian nilai industri sawit. Di keberatnya sektor hiliran, pimaan ternakan dengan biojisim tinan pidato sumber sektor ti nek ekonomi negeri. Premier Pidanti de Abih Perutusan Andu Kebangsaan de Kuching. Sarawak minan saluran diplomatik de peringkat Perintah Persekutuan tinan ngelese isu jerebu mata sepaat. Gap Premier Sarawak dan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Uga Embas menang isu ti sence perkara diplomatik de perlu ngelese menen saluran de peringkat nasional dengan ASEAN. Sibarang cadang de rundeng secara terus dengan pihak de Kalimantan sence Kai ngasi menganipan pihaknya berundeng dengan Menteri Sumber Asal dengan Kelestarian Uhong Tarun Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkait pikarati. Isu ti pun dok sabut beda Perdana Menteri Wang Bideput dengan Premier Sarawak de Brunei Babauti. Dato' Amar Douglas Uga percaya kerjasama minan saluran ASEAN dengan diplomatik perintah persekutuan dapat nulung ngelesai isu jerebu mata sepaat. Pedanti dah habis sidang media rimpas kudung JPBNS de Kuching. Dah habis sidang media ti, Dato' Amar Douglas Uga menang kudung ti bagi ngundah operasi ngundah bine remang de Sarawak de ira tundah andu pagi. Kudung ti tinamagau dengan perhati keadaan remang sebayu operasi dapat dok tundah. Operasi ti jangka tundah anca taruh tok rima anubran priiti. Namenang sekira keadaan atmosfera kai sesuai dengan anyap tumpuk remang de sede, operasi ti kai dapat dok tundah dengan ngasi. Operasi ti ratundah de kawasan empangan Sarawak Energi Berhad de caji sumber bahas engkedeh karen sebaya pisilung ne kawasan dam de kurang umon. Empat loji de itina kinaon operasi seencia de simunyan lingga spau dengan licok de ira caji tempat operasi ngunah bine remang bagi mantu ngelese penyusah pingada umon. Sementara sen Dato' Sri kemacam lagi. Sementara sen Dato' Amar Douglas Uga pidaan pengistiharan darurat setegau jerebu minang lebat kawasan dengan rekod bacaan indeks pinakas udara IPU lebih 500. Kawasan dengan rekod takah datu perlu dok report nek agensi pengurusan bencana negara NADMA de Kuala Lumpur supaya tindakan lebih arus dapat tundah. Nemenang pekarati ira tundah ngaca arahan NADMA ini. Pengistiharan darurat de takati ira meda operasi upis perintah dengan swasta serta aktiviti de beken kai dapat dok tundah kecuali perkhidmatan de penting. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dengan Taman Pendidikan Kanak-Kanak Tadika de Sarawak masih benar-benar buka. Ti tinanulung anda emang de perlu perkhidmatan jaga anak wang timpuh jerebu. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Aman Damai Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang anda emang boleh ngundah pinyungka nek Taska kena perlu penjaga anak wang muhun kerja. Nak pedaan langkah de sama pentinan nehen pusat
jaga anak inya, swasta serta taska derungan Jabatan Kemajuan Masyarakat. Menganipan pihak taska dengan tadika perlu pasti bala anak ngandai dabiramin dengan ngajar standard operasi prosedur SOP kekal selamat.

Okay, dengan Jam Tina dengan kita mengamahi Minerim Pas pukul Icu Bingara ya. Terima kasih semua bila kita dia setiap bersama dia ngariti dari pengisi segmen dengan Chang Peta ya. Mereka pun kita pisilun lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti. Mereka pun bagi bila kita ada kosong kucing dan pengepi minat frekuensi ni kosong yang penindik megahertz.

Okay, orang mana pun pukul mahi bingar temati ya. Kita rasa sama-sama keping ada drum khas berdu dengan andu kebangsaan seteguh jalur ya. Pukul mahi bingar reti ya, kira-kira setengah jam. Mereka terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan reti. Selamat maan bingara bagi bila kita ada pejin ramaan bingara. Selamat kemisi lagi. Next semua bila kita ada ngambil peluang kemisi. Ini demang saya tina kemisi sekolah ya. Kali ada bala anda mang pen ngambil peluang kemisi demang saya tina. Selamat kemisi. Selamat keping ngambil de YFM Bidia RTM Kuching. Mengisi segmen ngacang peta ya. Ngerti taruh perni anda buran mahi 2026. Anda ada pemangan ada abih buran mahi. Anda pagi kita menyempi ada abih buran peri ya. Ada 4 bulan saja lagi kita ada abi sewa 2000, kita dah nyampi dah abi sewa 2027 ya. Hanya ada 4 bulan saja lagi. Mohon depan dengan harapan kita semua nasihat dan terasa selalu dengan lagi ceria-ceria keping YFM dia. Bila kita pun boleh ngantar salam kita minan Facebook the YFM dia. Lagu-lagu peminta kita pun boleh kita angkirum ne. Terima kasih bila bersama Syirah selalu. Kita bersama ada ngerti ini pukul peri bingara.

Okay, lagu bersama dengan Mawat The Martina Dayang Bintang. Ya, Manipa, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan kami dah mengisi segmen dengan Campetu The Ngariti. Ya, selamat malam Bingari. Bagi bila kita ada masih gago bitanek, selamat bitanek. Kudu-kudu ngatur tugas kita ada pitak bilanek. Dan kita berhibur nek pukul lah prii Bingariti. Ya. Okay, momen ni pandai ngerti suka aku sekunci dengan bala kita senci report Gayandu. Dan tumi kita masuk opis meteorologi Malaysia bagi Danuti. Baru perundi Nubura Mahi 2026 bikuat kuasa masuk pukul 4 lama tenu. Kenuhai nas mendu jam ya bagi seluruh negeri Sarawak. Okay, de ngarati senja hujan de kudu-kudu tempat de kawasan Kapit, Miri dengan Limbang. Masa lagi ada Jerebu lagi berlaku de Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dengan Bintulu. Keadaan umum Laut Sarawak, Laut Berlubang Pinatu ne ini puan kosong ne ke ini puan 5 meter dengan angin umboi masu barat daya kilaju ne 20 ne ke 30 kilometer ini jam dengan suhu danuti ya 24 ne ke 35 darjah Celsius ya. Dan mati report Gayandu dan tiba kita masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi danuti taruh perundi Nubura Mahi 2026. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pejam bersama de ngareti pengisi segmen ngancang peti ngare anuni dan nuti. Selamat menga anu dengan anu kebangsaan ya de sambut anuti. Bagi bila kita ada menga berendu dengan komisi sekolah, selamat menga. Selamat mengatur tugas kita ada sekambo dan ada Abi Mingguti ya. Okey, dengan saya kita perselur lagi lagu-lagu hibur bersama dengan Alun Lupeng. Jongket Bunga Payung.

Okay, lagu bersama dengan Ala Lupeng The Martina Joget Bunga Payung ya. Dengan jam tinggal berita taruh perurima Minerim pas pukul Icu Bingara dengan pukul Mahi Timati. Kita dah sama-sama keping ada drama khas berindu dengan nandu kebangsaan ya. Drama khas Biganan Seteguh Jalur ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pejimpin sama dengan Ruti si segmen ngancang peti. Okay, masa lagi ni agak paguh dekat Raya Malaysia ya. Khasnya de Sabah dan Sarawak ngina subsidi budi madani ron pri prurima budi pri prurima masu 200 liter nak taruh 100 liter ini beratnya dengan budi diesel masu taruh 100 liter nak 400 pisumak nak 400 liter ini beratnya lebih kuat kuasa sence anu pagi yang di nomboran pri 2026 ya. Masu agak paguh dia dapat ngurang beban rakyat dia tiap penuh sence nyalan tugas dia perlu ngisi inyo lagi milang anu. Jadi masu agak paguh ya berkait dengan subsidi inyo ya. Okey, awam ni kita pisilung lagi lagu-lagu penghibur kita ada ngariti. Awam ni pun sebayu ku pisilung lagu kita ada ngariti. Selamat bingara lagi dek Ronald Dennis. Dan dia bersama kita ada ngariti. Ucap selamat kemenu dek gekeng awa dengan ping-ping YFM dia. Harap semua nasihat selalu. Masa lagi Landi Lamit, Nenek Fila, Tiang Pako, Charlie Chung, Tyson Lime. Masu Semenyah Selangor dan ada bersama kita ada ngariti nuju salam na geng-geng awa dengan fan club YFM BDA. Masa lagi Donny Lim pernah ada bersama kita, Peter Kilan, Paul Sekin pernah ada bersama kita ada ngariti nuju salam na semua ping-ping YFM BDA de lama tenuti kuana. Harap kita semua nasihat dan tersen adab jaga adab kuana. Masa lagi Ayah Kesindu ada bersama kita ada ngariti ucap selamat lemai YFM daya Tuhan berkat kita kita semua kuana amin. Terima kasih nek Ayah Kesindu ada bersama kita ada ngariti. Ya masa lagi Nicholas Steres ada bersama kita ada ngariti pengucap selamat ngaram selamat bertugas. Terima kasih Binet Thomas pernah ada bersama kita masuk kampung Segak Sinewan ada bersama kita ada ngariti nuju salam na na geng-geng awa di diki-diki sija ogi ngojit YFM daya ngaram ti kuana salam ceria nudu ingan kuana jerebu dauras ti kuana stay safe nek semua bala kita kuana desus panes pernah ada bersama kita nuju salam na na geng-geng awa PPSMBK YFM daya dalam segmen ngancang peti stay safe everyone kuanan masu desus panas ya. Terima kasih semua boleh kita ada stay bersama dengan arti umani pun mati ko silung lagi maca salam balandingan kita ya. Okay, bersama dengan kumpulan DJ Khan.

Okay, take me home, country road. Yo, menikmati, terima kasih yang semua kita ada saya bersama dengan Reti Pingsi segmen dengan Chang Pete. Ya, selamat malam dengari. Baik, semua balik kita. Hari ini pasti mati, kita berhibur bersama dengan Tony Peace Band. Baik, selamat dengari ke Derek Essen. Ucap selamat sekomendu dengan selamat bertugas DJ. Terima kasih. Selagi Landi Lamit, Nenek Fila, penanda bersama kita dengan Reti. Nuju salam ceria, Neksima Pingkaping, YFM Bidia. Ngarap kita semua nasihat selalu kuana nek Lili Sina Leno, nek Sina Denny, Sina Ayam Boy, Duringu Bes, Jikin, Rina Tambi, Angelia Ansidor, selagi nek Baya Bara Sike ne, selagi nek fan club Sumbu Glinas di Sopakoni kuana. Mesti lagi ngarep semua nanti hibur keping YFM dia kuana. Mesti lagi dah ngerti Christopher Muni pernah dia bersama dengan kita ada ngerti nama-nama teruk jerebu kita hati kuana mengani bawa langkah kuana harap pada hujan mati pagi kuana. Terima kasih ne Christopher Muni ya. Okay, mesti lagi dah ngerti dah ada bersama dengan kita Seinche Kawi Kurus pun ada bersama dengan kita Nuju Salab na nek semua bala ping-ping Tuju Salab na nek Feben M mesti lagi nek peminat setia dengan the Facebook lagi kuana the puan ada pun dengan ucapan na selamat berhibur dengan selamat nyambut anu kebangsaan ke 60 peri kuana. Terima kasih nek Kawi Kurus ya. Mesti lagi Midesem ada bersama kita ada ngerti ada resepi ni je na kongsi na dengan kita. Namanang de ngerti ada penenek ke bayam trubo masin goreng simple saja kuana. Tadi bersama kita ada ngerti babai konten ada bersama kita pen nuju salam anu kebangsaan nek semua bala ping-ping. Masih lagi Henry Bali pernah ada bersama kita. Roy Kwang pernah ada bersama kita dengan Reti. Nurul Atikah pernah ada bersama kita. Nuju salam dengan Reti. Nek semua bala kita ngarap kita semua nasihat dan tersen selalu. Salam manis Mesu JB. Terima kasih semua bala kita ada setiap bersama dengan Reti. Kira-kira semua minit lagi pukul mahi bingara. Kita dah sama-sama keping drama khas berenuh dengan anu kebangsaan seteguh jalur ya. Lagi kita bersilun lagu-lagu hibur lagu daripada Anku Mahathir bersama dengan Tony Peace Band. Napa-napa.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup bilik air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Hei, kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Hei, Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
0: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Eh, janganlah macam tu, Katipa.

0: bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
0: Sabar Katipa, kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
0: Saya bukan Mega Holding Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
0: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
2: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkan Dayang?
3: Eh Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
2: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni, kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa eh? Lambat sudah.
3: Saya minta maaf Lucy, malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun, saya dah minta tolong Sanjit.
2: Kau selalu minta maaf, tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
2: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
0: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
2: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa, suka jaga tepi kain orang.
0: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
3: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
2: Yalah. Pastikan lepas ni, tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
1: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
4: Sabar Tipa, biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
1: Biasalah, masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basah lah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Pening saya dibuatnya. Lagipun saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Itu pasal lah banyak kerja dia tak jalan.
4: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Hatipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
1: Saya pun terfikir benda sama juga Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang Cik Salma.
4: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
1: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
4: Eh, awak jangan angan-angan dia tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
1: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling guna bendera.
4: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
1: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
4: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip top.
1: Eh, mestilah Cik Salma. Ini tipah lah, aka tipah speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
4: Baiklah, terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
2: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
3: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
0: Saya pun sama Cik Salma.
1: Awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
0: Kucing saya nak bersalin Cik Salma.
1: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
4: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
1: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
4: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
1: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
4: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
5: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagi tahu kami awal-awal?
4: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
3: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
2: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
0: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
4: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu berangkat pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
0: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
0: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
4: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya mereka fashion. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah, kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syakwa sangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, Kau ada ambil bendera kami?
3: Eh, saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ha, bolehlah saya tumpang senang.
2: Eh, sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
0: Eh, betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja mana. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Sampai tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Eh, jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Tiga kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipa. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Hei, kamu semua diam. Ikut je Kak Tipa. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipa?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu, Sanjit. Cakap biasakan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Eh, mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak, Lucy? Betul tak, Dayang?
0: Eh, lepas ni makin sibuklah kau, Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Eh, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi, sebab apa? Sebabnya, semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ni, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi, saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul kata Ipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah, jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi, perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah, siapa sifu saya.
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri.
3: Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah di jarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Buanda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panci bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Fanani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

Okay, dan mari kita sama-sama keping drama khas Andu Kebangsaan Seteguh Jalur. Okay, dengan jam itu dengan kita taruh Pro 2 Minerimpas Pukul Mahi Bingara.

Okay, bersama dengan Emil Tenjoneng de mati neruru otinku. Ya, bersama de jam tiga pagi kita taruh pro mahi minerim pas pukul lah mahi bingare. Ya, terima kasih semua bela kita. Ya, kita bersama pengisi segmen dengan cang betul. De ngarti ngare andu ini dan nanti ya taruh pro ni nombor mahi 2026. Mereka selamat mengan untuk semua kita. Terima kasih ini bersama dengan Arti. Mereka sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita bilangan du de timpu musim peres de masa itina dengan lagi apa kita kurangnya pemohon dengan kedurang guna aktiviti-aktiviti de sepa ya. Dengan lagi sekarang kita ada tanda-tanda menempukuk, tanda-tanda mengked. Segera kita ngajung klinik penyihat dan senek ya, supaya bila kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus. Selagi bagi kita si barang mapui ya. Ini nak pikir ada menti rangaban bahaya nak penyihat pula kita. Selagi rangaban pinakus nak uhong tarun ya. Di tampuan dan masa itu nak jerbu. Menipun sama-sama kita sentiasa gagit dengan pingarati, sentiasa jaga penyelamat adib kita mesti lagi penyelamatnya ada beken ya. Okey, kita mesti lagi lagu-lagu penghibur kita ada ngarti bersama dengan Harry dengan Stephanie. Susah senang adib bersama.

Okey, kira-kira semua minit lagi kita bersama dengan Reti dapat pengisi segmen Ngancang Peta, ya. Pagi bila kita ada Penjenera Maan Bingara, Selamat Maan Bingara. Kali dengan Reti ada lambat cek kita Maan. Gago ngatur kerja kita ada sekambuh dan nanti pemuni pengharap pengatur kerja bila kita dapat kita ngatur dengan mucur milangan dulu. Dan kita kembali lagi bagi kita ada bertugas dan nanti selamat bertugas. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh dan nanti, ya. Okay, selamat bingari lagi ke Veronica Seth. Tadi bersama kita ada ngariti ngucap selamat bingari nek sepreg harba kita semana pagu-pagu saja kuana mehman kabara kuana ngarap bila kita semana sihat selalu de dapi-dapi bila kita ada masa itin dan menang de kampung beratan masa jerbu de masa itin dan menang harap bila kita semana nakit-nakit jaga dep dengan jaga penyihat kita. Kuana terima kasih nek Veronica Seth, ya.

Okay, masa lagi dengan Reti dah ada bersama kita. Willy Cheng ada bersama kita dengan Reti. Ucap selamat bingara dengan selamat bertugas. Terima kasih ke Willy Cheng. Okay, masa lagi dah ada bersama dengan kita dengan Reti. Sencik Tiang Pakok. Masa lagi dah ada bersama kita CMS Fred. Ada bersama kita Masu Stutong Hai. Ucap selamat anu merdeka untuk semua belah kita. Stay tune guana. Okay, masa lagi dah ada bersama dengan kita ada ngareti Kawi Kurus Bundau Babeh Wai pernah ada bersama kita. Salam masuk Krusen ya, Kampung Krusen dengan ngareti guana. Yang menang asap masih teruk guana. Okay, ini pun sama-sama kita jaga penyihat kita milang anu kenurang guna aktiviti-aktiviti di sepa ya. Taman bagi bila kita ada kenam asma, kenam-kenam de teruk, kenam-kenam de kronik ya. Setiasa kita berjaga-jaga dengan keadaan cerebu de masa itina. Ni keadaan tu de peres, boleh ngeban macam-macam kenam. Contoh namung mengked, mendam batu, dengan kenam-kenam de beken ya. Setiasa kita jaga penyihat kita melangan dulu timpu musim peras de masa itina. Buat timpu kita luah, perlu kita minan tuntunung dengan bebe ya, supaya bila kita sentiasa selamat dengan sentiasa kita jaga penyihat kita ya de karo ratus dai hong ya. Kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama. Baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook ke YFM Bedia.

Okey, lagu bersama dengan TS Band Demati na peluang ketaruh ya. Dengan pukul perik temati kita dah sama-sama pingaga ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dengan Rebus N Pakai Tarik Pesilung bersama dengan pengaruh nama ada beken pengisi ngerempauan nak pukul 92 terpengaruhi. Dengan N ketika bersama ada ngerti pengisi segmen ngancam peta taruh pundit nomboran Mahi 2026. Selamat pengaruh dengan selamat bertingkah.

0: Selesai acara, Perdana Menteri telah menurunkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi Trud menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeriahan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Aladin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sobukur peringat om, next mendua terungnya om. Ingat apa yang ngejit koi dan RTM Klik, duan lain.

Lagu pertama dari Dr. Paula Jackson, Boson Dayung Punca Borneo. Selamat ngaram, selamat dapat dalam segmen ngaram pawan tak iya nak ngaram mati ngaram andu asnen ya terpunik na berano gas 2026 Brahma nga andu kebangsaan ngana nga kesempatan atau nga serawat si tandu kebangsaan soa 2026 kedua soprak rakyat Malaysia ngana. Terima kasih ke di perangan Rabi Risingan adi lagi bersama IKA di jam marinati di YFM BD ya honeymoon biasa ya repasat di peringan atari pejuh peraman adab tak ngeragu-ragu peraman adi mudok sedia ke soprak si bayu atari dapur dan sama-sama akhirnya gas ngarem ngarem mati nekak pukul semang dua seterap ngarem ngana. Terima kasih ya adi ngan Rabi Risingan adi bersama IKA sepun ngomide jadi dalam segmen ngancang petak tak mari tugas aku dengan bersama soprak beratak di YFM BDS. Bila tidak dapat sama-sama kini atau masih pukul 9.02 nekak pukul 6 isan-isan sepagi banyak kemat atagi di tengah program pukul 9 suku singaram program rock ngaram mati bersama dengan penerbit DJ Marcel pun ke Marceline Gansi.

Ingin nak beri anak cakap dengan temperature peraman adab tak ya? Ngaraga peraman nak di Dr. Ba nak pada Thomas Koh Acap. Ngaraga di dan bunga sakura kertas Lydia Kasih di YFM Media RTM Kuching.

0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuy gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat.

Anda di jalan gubrah menari Dr. Bawa nabar dari Kasaiful. Apa lambat mari ikuan ya. Permasalah peragian dari Bisingan dari Bestia. Bersama ke DYF Nvidia RTM Kucing. Aku nak kehayaan dengan. Sebab kena mati nanti kereta dan pihak-pihak ya. Sambil kedengar ke DYF Nvidia. Harap keberangan. Pecah peraman dekat nabar na segmen dengan rumpa wentah dekat pukul semang dua strok nara. Masa titip cu dengan peraman dengan ragu-ragu peraman. Sebetulnya dapat sama-sama kedengar ke singarap mengarap mati dengan pukul semang singarap.

dengan ke menegah apa dengan ya. Tina punya puan dulu Sopra berkait dengan indeks penyakit sebab ataupun ke IPU di Sarawak setelah kata pukul mai sinar ngara mati ya. Kawasan Serian beberapa kota IPU adi cukup berbahaya ya, hanya 400 taruh. Betul nak ngah bandarai Kuching 400 mai perundi Samarahan 152 ngah Sri Aman 400 taruh perundi. Adi ini apa kawasan adi rekod IPU adi berbahaya ya terus so perag barata ngah ana. Ke aparata kami meeting ini pun ke hari meeting urusan di tanai di sepak terudara meramin aren ya kami teruah di sepak pun amanya ada pakai tu tunduk ngah bebak dengan penegah yang pernah sopra ke aparata ya pengisytiharan darurat kelsi meribat kawasan IPU di negeri meratus ngah anak madi nanti bapa disegar 500 bapa bayuh dok isytihar darurat pakai dok isytihar berbahaya terus so perag barata ngana sentiasa berjaga-jaga ya ngak kemana gaya nabi man so perag pembenihan awan na jaga ke dok ngatur so taruh negeri mah anuburan September ati dok ngatur cucut ya ane kawasan ane terjejas ngak IPU adi berbahaya drum IPU adi dapat tenang normal sen berenandang ngana berdingan harap ke so pergerakan kita jaga apni hat perkenan ta apakah tu tunduk ngababa kemeta are ruah revisi dan ngana di kedai biar penyakit ya biar penyakit tadi berkait dengan pernafasan sama-sama tak jaga apni mata so prak sama-sama tak jaga apni hat perkenan ta mau pin di suku di remin aran kemeta penting urusan dari tangatur di sepa padrupa benar pas pukul pri singar ngan sarangan sarapan di YFM BDR RTM Kuching. Atap Junior Praman ada petang ragu Praman dari Dr. Ban Bedah Brian Aaron ngah Selin Ayin ragu di dan cuba.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis I berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada berpaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby. Aku ngarap suamu,
0: apabila sang asangku. Segmen yang ngarap pun
2: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.

Raga Professor Bruce sampai jobong ninga gamal mumut mana tamadin rumah betara minat pas buka reprisi ngarep ngenanya sama ngarep di perengar reprisi ngan adi murah nampis sama ke di YFM Bidia RTM Kuching aku nak gaya peringan ya aku sabar nagi ke dasungan adi kedai lagi ke dengar pasar Kuching Lights Floral Festival KLFF ngan Luna Lights Wonderland 2026 adi dok ngatur di Taman Botani Kuching tu nak ngah jerebu madinati di maka kawasan tadi Sarawak ya. Ngana KLFF Puan ke Kuching Lights Floral Festival ngaluna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching Dr. Pian Deratus Piguru So Anwati nega tarikh adiri doki daat ya. Ripas jerebu di kawasan adi tercecas derap mekaraan adi kena ya. Ngana kami dah buka yang 200 ada dah kagah dengan ya beda Dewan Bandar Raya Kuching Utara puankah adi tolong jawab ya ngah adi tolong jawab kemenakah di BKU sentiasa gah netu keselamatan penyihat tengah kesejahteraan sopra ngah adi mendekah kawasan anak sentiasa dok jaga ngana iyan atina iyan penyihat sopra ya. Amai mati nanti ya kualiti udara di kawasan di Bandar Raya Kuching di tahap adi berbahaya yang so pergabarata adi sekasan bahaya ini di kawasan Serian ngaku na golongan na pun katibaran adi sensitif tuduh pencemaran udara pibarat gabaranak dek warga emas ngangra adi biar na masalah ngasek ngas sentiasa jaga pinihat tak perenggenan tak andang kuteja amanya na aktiviti di sepa kami aktiviti-aktiviti ada pentingnya terus so berbarata. Terus mas ngarap tadi dapat sama-sama kini agak sengar ada operah di WiFi. Bidia ngana tapi juga dia praman ada tak ngaraku praman dari Dr. Bahan daripada Truan Acid Rain ngaraku di dana tihi tiga hak.

Pekersimang Singaram. Selamat ngaram kasala Malaysia Madani bisa mengaku jenala beredar megado perwaso YFM Media. Stok tupek nutu induk ngababa N95 di Sarawak Redo Prati ia nurak pinambah pimite bituna ngajerebu. Gapit Premier adi jadi ke pengerusi komiti nurak susah abang turun Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas kida anang Madin Daerah tu sedo bitayan pakai tupek. Aik dan nanti tipu sidang media ripas udung JPBNS di Kuching. Sedenana pengarah penyihat dari Sarawak Dr. Veronica Lugah bitayan daerah tu pakai tupek N95 Omai Erbis Nasi tipu jerebu. Tibaran na dibian risiko nimun ngera dibian anda matin sop. Anak endak warga emas samun dayung bitek dapetayan menek beruri kemai bian tanda nimun meked susah ngaseng puankah nekan sudo. Tipu langganan kecerdasan buatan AI Brown yen 100,000 pinyang patut dok nama rebis terburan yen ngen impact digital adi rebis ngasi. Ahli Ekonomi University Malaysia Sarawak Unimas Dr. Zul Hadzwan Husaini kidanang akses yen teknologi AI yang dua-dua berguna yen nak skora graduan samun tibaran merah adi remret market kerja. Enang tipu terburan kedai dah sukup yen kidaan teknologi AI pagi bayu sukup yen integrasi penyukuna idram pengajian, kerja puankah kerja dagang. Penyikana ekonomi rebis bas yang tibaran merak pakai AI nga konsisten yang katuh produktiviti kemahiran ke peluang yang siun penyidapet. Nga ana ayah berharap perintah temit kira yang nambah tipu inisiatif ana sok belanjawan 2020 biberat nyedia akses nek ni sewa. Batan asara di berang masam jadi pimenos ia na penyebemai komuniti digerak penyenang samun pimageng Malaysia ngas Sarawak. Gapit Menteri Betia ke komuniti ia dijadi ke Ahli Parlimen Sarike Dato' Sri Huang Tiong Si Kidanang pingatur malam kebudayaan Chunghua pigunai netu sesak batan asara berjudok kinyam bedak tubak bau. Merti kak pingatan tertunduh berang masam batan asar ina pimenos di bekedrem netap komuniti adi bersini kak bemai. Aik dan nanti tipu malam kebudayaan Chunghua beramah dengan Pesta Meradong 2026. Tipu Ramiana ayah kagah penitah RM20,000 yen Persatuan Fuchau Meradong dengan nyukong rakah kakat sesang petan asar ke penyembemai komuniti adi berang masam kaum. Ninaan dari Tegan Ong kan ninaan dengan beragan benar ripas motosikal di ngaran Nambang meranggar punok ni buah moto 4-wheel drive di kilometer Pat Mai Pri Point Pat jalan KJD Bintangor ngarem meja. Pengebak polis gedung Maradong DSP Tan Sli Mering kitanang arana jadi arong pukul semangni 4 puluh minit singarem meh bedak penumpang motosikal

Di pasau bimu 65 suat dengan ong di tempat hal ana jadi. Pinambang motosikal bimu taruh persuat beragan benak dikejak ngetengan i kadriba motor four-wheel drive ana meting beragan. Motosikal ana dalam pemenuh sok sibu nuju ke Bintangor sebelum meranggar punok motor ana di dok pasan di Bengeneran. Kerja nyasat awar mengata nang hal ana jadi setegar pinambang motosikal ana diribu pengaruh alkohol. Gestok nyasat diribu seksyen 40 karung di Akta Pengangkutan Jalan sewak si mengepri mai peruju. Ngana ati ed agah sewai fan media dok nyusun beda Sharifah Jawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching kak dok nukar kak pimnyo biata beda Hazel Dios. Ngana selamat ngaram kesalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Raga Brahman dari Dr. Mama dan Nazrin yang cinta Cassandra Anga Gwin J. Bintang skor harpa sati terhadap bersama-sama akhirnya program rock ngaramati di 20 angka susun pada penerbit Marceline Gansi sebaiknya ajar ya tapi cuba Brahman adapta ya ngaraga Brahman dari Dr. Bahan beda blackout kan moh sawo di YFM video RTM Kuching.

Okay, selamat ngarep ka supra kada babawa ta dalam program Rock Mingwati. Terima kasih dengan adi kedekajan program ta di ngarep mati. Terima kasih ke ama ingat janji ngan Yen Brahman ingat aku. Aku harap ngga para raku adi agi kunyi dia ngarep mati. Kita bahan pihak engka munasati yip ngan mayati ingat program. Engka ngarep yen bara peminat music rock.

Untuk kemudian para adik kemurahan payah adik hormati puankah bagi ke adik bau negara dan ke bau kepamuman harap deh nyah nuka siaran amai senarai ragu tak ke bapa ambu ngaramati iki aku sabanang buka di minat praman dengan ragu rock jaman 60-an, 70-an. Jadi banyak kapang amai kedah ragu adik ikut nyidia ngaramati agik ke aku seen so jaman anak.

Okey, jam madin aku Sabah nang bergebara di Alun Guru Kerakar ngadingan ngapi mas panca pasangan masing-masing sikit-sikit kedek sepagi agi urusan di klinik hospital puan ka kedek ka agi ke Alun pikir ani rek tebat mun kerja sepagi ani pengumuman rek teban bringet san sepagi sumana aku harap ngan mesen idea ngan puan ani rek dok ngatur sepagi ya amai kami rai pikir ke teru take you mana terjadi. Okey, jadi ya tak cuding dengan ragu-ragu tak ragu so salin. Suci dalam debu.

Ibarang UK sengah dua tengah lagu sengera aditen kau satu-satunya sama terpaksa ku lepaskan. So Malaysia atap purdia ke Indonesia sama ngah tibaran rock mojo ngaragu ngera aditen dahsyat.

Ia kata mendekat penuh program ta ia mengwati. Terima kasih amat berperang mengaku sopun program tak tijah. Dekat berjanji tak ngah minggu bau dingin. Selamat nyarup. Bye-bye.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mu kon gitu ya. Adi. Itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Korot bak ku ngujit mu sinai ni. Liu, nya mu ni di. Bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no. Adeh.
1: Eh, mu tu benar dah pot gitu. Mu terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati dan enggak mu. Enggak, aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, mu man mu gong ni. Kuning enggak mu, monu mu syuti ya. Kon kon, mu nak liat-liat. Mu nak palitnya.
0: Eh, tonggong di ku ponu tu ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggong. Bunuh ku no ku gak mau tau ti
1: bukan ni aku soto eh apa lagi soto eh kalau di dengan ku ni eh so lepas leh gagal ayun dua kuat ke nang atau pe idoh di ano ni nang tonggon panu eh paling gak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya idoh ku tau lu ku sebenarnya leh mu rasa mu nang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dong aku pernah coba aku Kristen ku gip pakai do keberani nang kamu mak nah terbohos lagi ya iti ti do liat ku leh cotia mesti nak sadiku. Tidak kena memang mau tu mabuk. Nengah mau tua tanam kau ada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba motor mabuk. Bahaya.

Radio Ramanari Dok Tabana pada Cornelius Lim Rag di Renta Patabana Ta Madin Berdingan Pat Pro Pri Minar Pahasa Pukur Sembangan di Singarab Mementingan Nyami Ta Mandaga Kabana Ben Segmen Ngarang Pawanta Terima Kasih Ga Di Berangan Di Bahamian Station YFM Bidia Jadi Teman Penghibur Nekat Jam Madin Nanti Namun Biasa Pukur Sembangan Dua Strap Ngarang Mentari Dapat Sama-sama Kedengah Automasi YFM Bidia Kali pasana terhadap cuu dingin dengan YFM Bidia dalam segmen makat kali muha sepukul 6 isan isan spiky nganak peringat ragu diskasan di rumah soprak ragu so Claudia Geres kena dok Madin Sebena terhadap cuu dia perman adaptar dengan ragu so Ewi Nelson cerita adi dengan nak peringat sama dengan untuk soprengan jaga adep dengan amanya ruah ya kami penting urusan dari dongah tadi sepah sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak mokpin dengan sukup ya dengan dikerja sama nerak kerja pengenaingan Selamat malam terus so barangan dapat dengar tak ada bekalan aku bertegas bye bye.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab rumah radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, DRTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

Kalau ke kesok, angkah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ke kesok, angkah dog layak busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemen indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badang sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Dog utusa, angkah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dia yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, angkah dog layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Microsli. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega ralu nundu an beus. Microsli, raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

ayo puas ngojit ragu? Segmen semang dua nuam dengan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semang dua turup nganom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saloran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dah sebarang teran tederko dak mengari. Nakit dah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gak adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok kie di RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pal peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu pal peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawai dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTM.

dog ut kesok, antah dog layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dia yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesok, antah dog layak musik, nakit ngut tawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Raka begaut adi ta temit dapat nyeramat asing.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngasen. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perengganan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so arti.

ta kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pang jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pang aktif pangkas sensitif ke bedak atak pang jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pang tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Tuberculosis pengkah TB ini enam berjakit ini nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin pangkah mungkin. Semua menya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat nganggara adidok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai seba, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut pankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menanti. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipuh pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bau ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.

selalu nak jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyikan derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke daya sepa, amai ICTA raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis I bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.

selalu nak jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepa, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidaya. Tapiya terat sepok, adi samun sepok sit sok moto, dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun, teban bahaya ge, kangera adi beken, amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik pengumuman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, puankah sepok beken sok pinyat motor. Urah teran sepok sok motor, dapat dok hukum, puankah dok jer, kemui dok dapat sarah, dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sewak 95 Perujuk, ngak Akta Ndik Juk Ndi, Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah teran sepok sok pinyat motor tak. Abang terun, sok perut tak depuk.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan denguna sorga dengan tanah. O tanpa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimeus ami dengan harana. Amin juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap himasi dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam dan membak dan tempat ami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asiasi inya dan dapat ami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami

Wah ami nyalan kerja tugas ami. Nisima ami minan ruakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. Oh tanpa dapat puasa pisuhun da bangabada malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bisamah. Ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu dibek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Niban ami masuk pingancu dengan perimpas memasu anani dibek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam, diberkat akam masuk bebo dayung dengan berkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anda tanpa, semayang juga nami dengan nyada bidusa, itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan roh kudus, mengda masuk tegina itiseh adu-adu ada dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua, dua ganda namang dengan anak dengan roh kudus. Amin.

0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Bakatri Muhas
0: Pukul 6 atau pukul pria berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama
2: Pukul 6.30 Isan-isan Pisngah agensi PAUD berguna lebih proaktif dan penerang pasar situasi sekasan bau. Fasiliti penyihat Sarawak sedia nura pinambah kes berkait dengan cerbu. Pinambah penitah yang miki skura dapat bedak raju dingin pinambah kena infrastruktur ke gerak ekonomi domestik. Selamat isan-isan bersama aku Marceline Kansi, terima kasih YFM Bidaya. Madin Tengenegah Opis nge agensi BIPAUD untuk mitik repis proaktif kiraan pengembang masing-masing isa i media nge masyarakat seut penerang dibetul. Gapit Premier dijadi ke pengurusi Komiti Nura Saong Rai Sarawak, Dato' Amar Douglas uga emas kiraan nang, tiap agensi biun penura saman pengembang masing-masing adi berguna dok kiraan tunda tanggungjawab. Ia kiraan hati tipu udung JPBNS, yang juri pasar penyekembang Cirebu, Harseu, Pinyahat Ratus, Pimudah Pin, Samen, Gaya Andurga. Inang raka hati ada penentu nang media dan penerang seagensi PAUD yang report adi rebis tutos. Masyarakat untuk miti rujuk penerang rasmi, agensi BIPAUD kak tak peruah penerang adi de betul. JPBNS negap dingin rakah ian netu nang pemudah piin PJU agi ian komuniti adi nura penyusah setegar anurga. Dato' Amar Douglas ugah kiraat nang berak masa merakah dok nyusun adi saman ted stok piin kak kuas sumber alternatif. So perurakah adi setugu berguna dok tamit bat ian netu pemudah asas masyarakat PJU dok nam. Sedet tipu harga. Dalam tipu semang main nek 20 peri nomboran Ogos diripas, perungun peri perumai lori tangki nga lori kontrak mansang 600 mai pro pimenhu terterbis taruh point taruh juta liter piin ka Betong, Semarahan, Limbang, Sri Aman, Samun Miri. Ainang rakah seun piin so badan piin adi setugu menegah rek Dr. Bikira bisungan nga pimerati teknikal nga pengguna kualiti piin. Fasiliti penyihat dini Abang Sarawak mesedia yang nura pinambah kes berkait dengan cerbu. Gapit Premier adi jadi ke Menteri Penyihat Ratus, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kedaat Nang, pimerati ngaten cerbu tunduh penyihat ratus top mansang di semerima fasiliti penyihat Sentinel So Sarawak. Taruh anda berkait dengan kualiti sebab adi dok perhati ini ina, jangkitan saluran ngasung puan ke URTI, Singo Saman Conjunctivities. Dalam penerang media Dato' Amar Dr. Sim Kedaat Nang, student kualiti sebab berkurang so pun bulan Ogos, kes URTI bertambah so purata 1,700 mengju ke 1,752 kes yang di minggu Saman Conjunctivities bertambah so semengju ke 20 kes yang di minggu. Di ratus repis i tibaran biar risiko bergantung dok daya ngurang aktiviti sepak ke pekai tetu unduk ngebebak and peri perima kembali berguna di ke sepak. Sedangkan pengarah penyihat Sarawak Dr. Veronica Lugah kiraat nang kes URTI Saman Conjunctivities di Sarawak kiren pinamah sedangkan minggu 11 Ogos tegar cerbu. So dua kes ana pitamah ngam minggu adi dua bulan Ogos. Neg Madin meting pinamah ian kes singok Pak Opis Kecemasan Hospital Bas Sarawak rekod pinamah nisit kes ana ngam minggu adi taruh ngapat bulan Ogos. Ayah bertayan di ratus ngurang aktiviti fizikal di separamin rea derem bangunan ke teup pinjat yang ngurang sebab keis. Dr. Veronica menegak bertayan di ratus pakai tutu unduk ngebeba and pre-prima ngebetur no skopiin ke jaga pijipisik adep. Pijuringi ngegah. pinambah pinitah RM500 juta ian miki pengekas pemudah sekura dapat pedak raju dingit rakah dengan nambah kena infrastruktur pendidikan rais saman gerak ekonomi domestik. Ahli Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini kita nang kerja miki sekura berguna tenaga kerja dengan perkhidmatan adi bergantung. Pemansang projek renyidia pemitik tunduh kontraktor, bekerja, pembekal bahan saman bega masam perkhidmatan sokongan. Atik bian potensi nyedia peluang kerja ngak kerja dagang rebis i kontraktor lokal saman tuke dagang seed ka sedang mati. Dr. Zul nang pinapan ekonomi jaka bega dokinyam di pasar-pasar seed banding ngak sebab pasar kan kedak beranjak anak dok seun bedak dopan tuke dagang pekerja saman pembekal lokal. Kuching Lights and Floral Festival 2026 saman Luna Light Wonderland di Taman Botani Sarawak, Dr. Ups Mentara ke Daerah Tu Spigeru So Mijah, Dewan Benaraya Kuching Utara di BKU, Peruah Penerang Kida Adnang, Pimetet Ana Dok Nai Petundak Ngajerebu di Takah Gapang di Benaraya Kuching. Raka Ana Dr. Mit yang jaga atau seramat, Nga Penyihat Pinami, Petugas saman sok perik pihak adi paut di BKU kita nang pihak ire berjuu perhati penyekemah kualiti sebab kagagah kerja ku kapari sok dua tepat tanah derem seloran rasmi di BKU. Teratus menek gedup tayat ngurang aktiviti di sepak saman tunda penyekemah sekasun bau pasar kualiti sebab. Operasi siroh nga nyeramat SAR di naan dari warga Nyamba adi dok report nang menyap ripas di mata ka tiak sawit di jalan Sungai Tapang Jalan Bayong Sarike berjuu dok kenu isan-isan anduati. Tuna penerang so pusat gerakan operasi bomba Sarawak, operasi andu adi dua dok nangguh pukul rimah singumi anu mijah ripas mangsa gibayuh dog dapat. Mangsa calimat bi umur juk perumai sewa adi nyanyok pininga de peterang ka bengam dog report nang dimetak ka tayak sawit nga isan-isan andu satu. Tipus kasen ayah dog kiris pakai jipo kala kelabu sinyang ambu ka teban buko. Operasi adi dua dog kenu bersama anggota bomba, Polis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Pasukan Bomba Sukarela Lubuk Lembah, saman Dayak Kampung, ngak kawasan Siroh Dok Nambah, neg radius di 0.5 km. Operasi SAR Dok Nyambong Pari, ngak pukur Mai Isan-Isan Anuwati. Di Kabong, polis mehabitat di naan dari Dok Sabah nang mukut sudik dayung i di Kampung Nyabor nga andusturi pas. Pingubak polis Kedung Seratok DSP Matthew Manggi kedaat nang tipu harjadi nga isan-isan anduana mangsa bi umur 40 sewa kedaat nang adep i Dok Mukut di Ubak saman kewin i tipu rek di ka Bandung. Ripas ugut se suspek repas anak Buruah Sormin. Kerjanya satawar mengatut nang setegar har anak jadi ina bikai ka denam diasah sok dua ngerana. Suspek mujur dok pitat mijah ripas report polis dok nai bedak mangsa. Ayi ngesah kes anak di penerus egah di Kuching mijah. Kes dok nyesat teribut seksyen taruh dua taruh kanun keseksaan ka seksyen semangmai A Akta Keganasan Rumah Tangga Sewa Semang Peri Peri Perupat. Ngaku ngemas segah aku peri bahasa puut-puut ni. Opis nga agensi paut berguna rebis proaktif kiraan penerang pasar situasi sekasan bauh. Fasiliti Penyat Sarawak sedia nurak pinambah kes berkait dengan jerbu. Pinambah penitah yang miki sekura dapat bedak raju dingin pinambah kena infrastruktur ke gerak ekonomi domestik. Nga ana atiregah adi medok nyusun bedak Syarifah Ojayah Wan Abdul Rahman so seksyen berita Ehos Masa RTM Kuching kadunukar ke pemilu biatah bedak Hazel Deuce. Selamat isan-isan ke salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, ragu ramana di Dr. Mona Jackson Bosom sama nga Ivy Phoebe nga ragu ngeraditin cintaku di bumi kinyalang. Kamu mes ramat isan isan kaso perut pramun ngaku Marcel.
1: Doku DJ Philo dan pagi di segmen mekak kemo hats negra pukul pri pagi selamat terjam. Dan pagi di ngada pengoji da pakai ni kosong dua point ni de bandar kucing ya dua ni kosong ni point je das rian dapat ngoji pakai aplikasi RTM Click pagi dia.
0: Okay, jadi ngan dapat ketu nak ke live so Facebook YFM dia di isan isan anuati ya diki anuati tak murid ke buran di bawah ini buran September ni anu buran September 2026. Okay, jadi dekat buat mau korju isan isan titik atau gig dingi rek sama-sama kedengah agak adi nombor dua adi redo basa terang peminyu bukar sadung jadi miti sangan banyak kasiran peramun bisa bangkit dekat penerbit segmen amai agi ke topik meja ngupita di isan-isan Anuwati.

Jerebu dapat teban enam kapurunta, rebis i bepaut ngasaloran ngasenta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Begen soana, bege nop in kosong ngandatu perunta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Itu ya ada dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nang ti eh. Hodak, luak sodak, ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nya muni di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada podcast tuh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mana mau go nih, kuning enggak mau mau nunggu shot dia kau nekot, mau nelayan dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia ku penuh tuh, kaki ku guyu penuh loh, tonggon penuh ku, no ku gak mau tahu tuh.
1: Bukan ni, aku shot toy, apa lagi shot toy? Kalau di dengan ku nih, shot apa ni? Gagal ayun dua kuat ya kan? Nang dope idoh dari ano ni nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya nang. Mau gak sama nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah coba aku Kristen kau gigi pakai do berani nang. Kamu mama nah tak boos lagi ya. Iti tidak dia aku nang. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mau tuh mabuk. Nggak mau tua tanamu kau nada tuh, ni tua lagi no aduh, mending gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tak mau tole mabuk, bahaya.

Salam pagi, salam Malaysia. Marani sebungas neti pun pulang. Office de dengan agensi berkait perlu lebih proaktif menyugun maklumat berkait situasi semasa. Kabinet Sarawak Seria Nura kes The New Max Tegal Jeruk. Nama belanja kios sekolah dapat cepat nama pagu infrastruktur dengan ngekat ekonomi. Selamat berpagi bersama dengan aku Brian Syangin Dagah dan berbagai di Mesu FM Media. Ofis dengan agensi lebih kait tersungka lebih proaktif peraga pemancang masing-masing benda media dengan nyaratus dapat maklumat lebih lagi terang dengan betul. Gapit Premier depan pengurusi jantung kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas menang tiap agensi ada bidang tugas serta pemancang sekedap dan perlu peraga. Ngajar tanggungjawab masing-masing. Berhenti ada gedung JPBNS dan ngerundeng pasal jeribu tarun sahu penyatnya ratus stok umur negara anu deperas dengan beda. Namanang media perlu lebih penerang tarus masuk agensi kait dan report dan lebih fokus. Nyaratus dan sungka lebih penerang masuk agensi lebih kait dengan kai peragah penerang dan kai betul. JPBNS negap langkah dengan ngancak umur terus ada de bekalan air komuniti dan perlu setegal anu peras dengan beda. Dato' Amar Douglas Uga menangahi langkah dok tundak berkenantun umur dengan sumber-sumber alternatif. Semua sumber ada perlu dok jugon perhati dengan ngancak pingkuan nyeratus dan nuntai dan tempuh gaya anu beda. Da tempus mengmahi tok dua perperi yang bermahi darimpas kahi peri perumahi lori tangki dengan lori kontrak mempanu 600 mahi puluh kali dengan lebih taruh pentaruh juta liter umur nak betong semarahan limbang suri aman dengan miri namanang langkah umit umur masuk company umur pandog rundeng ngajah perhati masuk teknikal dengan quality umur. Pekas penyihat di Sarawak mersedia nura kes berjangkit setegal jerebu dan nyumbang. Gapit Premier depan Menteri Penyihat Ratus Perami dengan Perintah Lokal Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang kesan jerebu negeri penyihat nyaratus Dok Tunah dan semerima fasiliti penyihat dan negeriti. Taruh penyakit berkait jerebu senince saluran penapasan atau URTI asma dengan konjunktivitis. Dato' Amar Dr. Sim pidaan media menang pinakas angin desegan

conjunctivitis nyumak neg semenuju neg 20 kes ni minggu. Ni ratus lebih lagi bala risiko datuh dan petayun ngurang aktiviti separamin dengan minan pinutu undung kan perlu luah mesuramin. Sementara sen, pengarah Pinyat Sarawak Dr. Berung Tekalogah menangkes URTI dengan konjunktivitis dan Sarawak nyumak masuk minggu sebungas bulan Mahi setegal jerebu. Dua kes ti makin datuh dan minggu kedua bulan Mahi. Anyap kes asma bertambah takati mengenipan unit kecemasan Hospital Umum Sarawak merekod kes asma bertambah dan minggu ketaruh dengan minggu keempat bulan Mahi. Niptainya ratus mengurang aktiviti separamin mengenai rabiramin dengan nutup jiga dengan pinyan dengan cak angin dekes kai meret. Dr. Berenika penyungka nyeratus minat penutup undung dengan betul nyep umok dengan nyaga pimersi. Sebelum lagi ada berupa gede. Nama peruntukan 500 juta ringgit yang kaya pekerja sekolah dapat percepat langkah nama pagu infrastruktur pendidikan negara selain ngekat ekonomi domestik. Ahli ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Husaini menangkia sekolah ngelibat pimpinan tenaga kerja dengan perkhidmatan terdatu. Pengguna projek ira ngada peluang kerajaan dan bala kontraktor inya ratus dengan inya dan nyua barang serta perkhidmatan terbeken. Dia dapat muka peluang kerja dengan berjua lebih lagi dengan bala kontraktor tempatan. Dr. Zul menang kesan ekonomi jangka dukinyam da bandar-bandar icik dengan sepepasar wang duiti doktinan belanja beda inya berjua kerja dengan pembekal tempatan. Kuching Light and Floral Festival 2026 dengan Luna Light Wonderland da Taman Botani Sarawak tutup sementara masuk anunya nuna. Dewan Beneraya Kuching Utara DBKU da media bedaan menang penutup ti Dr. Tunas Tegal Jerebu makin teruk da Bandaraya Kuching. Langkah ti dan nyaga penyelamat dengan pinyat nyaratus boleh petugas dengan semua pihak da terlibat. Di BKU pedaan pihak na ira terus perhati kualiti angin dengan ira pedaan pasal muka balik dua tempat ti minan saluran rasmi di BKU. Yang atur sungka ngurang aktiviti sepa dan ngajak info pasal kualiti udara dan lebih pak bau. Operasi magau dan ngelamat SAR ini orang tak nama tuuh dog report magan rimpan luar negupun sawit di jalan Sungai Tapang, jalan Bayong, Serike, Pesilung lagi berpagi ti. Pasukan gerakan operasi bomba Sarawak bedaan, operasi anu kedua, mangan pekorimah kemenunya nuna rimpas mangsa masih bayu rudaput. Mangsa calimat bimur ju permain sewak, mebabo ngabut jawa betah dengan bengam, dok ripot magan ripah luah na kebun sawit uang berpagi anu nem. Pimangan dok tubek namati minan bejuh kelabu seluar amuh dengan ngeban buko. Operasi kedua ngelibat Opis Bomba, Polis, Angkatan Pertahanan Awam, Pasukan Bomba Sukarela Lubok Lemba, sertanya kampung dengan kawasan Magawab Duk Peluas na radius ni 5 km. Operasi SCR Duk Senambung pukul Mahi berpagi ti. Dekabung ini orang dari Duk Dake Polis Tegal Mantuk Adik Dayung na de kampung Nyabor Anunum terimpas. Ketua Polis Dara Seratok DSP Matthew Manggi menang Mangsa Bimur 40 sewa dog pantuk debaak dengan kawi masa era negjaman. Rimpas pedaan era kinabus dayung ti suspek buhu luah Suramin. Sesetan jaga pedaan kes bitagih masa bidaruh anca dua belati. Suspek dog dake perimpas report polis dog tuna. Nebedaan ti neg perindis aga da Kuching. Kedok nyasa dorongan seksen taruh dua taruh kanun keseksaan dengan seksen semumahi E akta keganasan rumah tangga semum peri peri perumpat. Tidak mengenaga tipu nai benaca lagi. Ofis dan agensi berkait perlu lebih proaktif menyugan maklumat berkait situasi semasa. Bekas penyat Sarawak sedia nurak ke denyumat segal jurup. Nama belanja ke sekolah dapat cepat. Nama pagu infrastruktur dengan ngekat ekonomi.

Dengan saya ketika berpagi dan susun pada Seri Pak Ajoya, Wan Abdul Rahman dan Gerus Nalin Menang Gerdaya pada Mike Hanson, Masa Susun Berita Wals Masa RTM 7.

number offline. Jagur berpagi, segmen bakat krimuhas. Masih pukul 6 berpagi sampai pukul 7 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz di Kuching dan ini 06.2 MHz di Serian.

0: Ragu adi Dr. Mamada Valerie Siam ya ragu adi dead nah dau. Jadi hari ini bersama Keru Filo di Isani Sanati dalam segmen Mekat Krimu Khas.
1: Dan pagi ini onu dasi bengas dan buran peri atau muratkan buran peri gitu ya supaya kudu-kudu buran lagi 4 buran lagi tentang soal 2026 ini ya bukan masa pikiran dan beraku murat jerebu atau beraku dan soal ini dan buran ini dan ingat pagi ini pun pibasa IPU the ogi obor rekod kudu-kudu minit teropas ya pasal the Bandar Kuching 400 rima pibasa IPU okay, jadi, skup nang bigatung
0: ya skup nang
1: tobar ke
0: skup nang buuh
1: ya tadi ada wan kain pun pakaian tu pun buh gasuh ke dia
0: bijak yang penting doang perka sebab
1: buh
0: doang perka pun tinggu nawa filo
1: kan ya
0: potasu dah wangi-wangi nak
1: betul
0: nak ni softener ni dia
1: terpaksa ke tobat ke hendaknya laundry soft service lah jadi itu antara needs dan rakah dia hendaknya pakai tu dia ruah pun susah sel dia ruah pun dia fikir 100 sidah dia ruah so apa teriak ruah itu dia fikir onu bonger lah bodoh lagi muka ini no hotelia maseng itu udara des cukup selesanya dah
0: the excited anuah
1: kerana onu merdeka ataupun nyamut onu kebangsa ada tahun puni onu buran daun onu sumi ya tahun puru onu buran kampung merdeka ogi ganya anai bagai macam program ataupun aktiviti pun tetap dah excited di ruah
0: betul
1: rindu bori saja
0: setengah siaran langsung adalah
1: ya betul ingat the media social dia ingat the Facebook tu buka-buka lagi cara dah atau ingat live kau ni ke maras nyamnya buka tiban saja atau mau kontak asuh
0: ya okey jadi menak ke yang beradingan tak ke adi aun ke kena motor diarat ya isai nang daya mai filo nyebut tejah ke di Kuching ya
1: 400 rima pagi ya dah
0: 400 rima jadi yet ngan adi tebal motor ke jaga-jaga lah dengan depo jarak motor mai kedu jewin jewin tinggi ke jewin tinggi dengan tu tunggang kiris
1: memang bahaya lah. So pagi ya pun mun ke ni nanya mun so bori area di ke tempat kerja pun batang tobar asuh jerebu itu jadi walaupun tak membiasa dua orang dia pakai tu sel pun kadang-kadang terasa macam ni was-was ke tak ingat line ni tiba tur ke itu dia pakai pun murid ni itu lorong nya tu bukan bahaya lah
0: okay, jadi mana meh dengan buatnya pukul ju setengah isar-isar nanti tek aku kenaan lah topik tadi Facebook jadi mai pukul ju setengah titik tadi dengan agak ada skarsen ya jadi tak ju dengan regu pramen tak tina so peace band

pagi sebuah sademuti pun punabar. Office dua agensi berkait mesti robis proaktif ngin pinorang oni debrako. Fasiliti kesihatan Sarawak bisi dianggijauin bitamah kes berkait kabus asu. Pinamah suka beranya nganyak bikis kurah dapat prikas pinamah paguh infrastruktur dugorak ekonomi tempatan. Selamat pagi bersama doku filem nabuang dan abar pagi YFM video. Opis dua agensi berkait dengan media robis proaktif ngin pinorang oni debraku sa media 200 dapat pinorang debotur dua tateng. Gapit Premier de jagin ke pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas Nang, setiap agensi ogi bidang tugas sodepa, dua oni debraku patut oban orang nuna tanggungjawab odepa. Ya sobatan niti takar udung JPBNS, bikai pimasang kabus asuh, pinusah opui, pinyihat ratus, pinyidapiin, bayar gaya onu bongeh duh bode. Ya nang, ngirusuk gaya iti, media dapat ia seen pinorang, rasu so agensi bikait, ngandai report derobis bitumpu. Ratus dapat sikian, sen pinorang rasmi agensi bikait, duh mak kapah pinorang dedoi botul. JPBNS Pidora Sijaka Sidia Piin Rasu Nudu Community dan Nura Pinusah Stegal Gaya Onu Bonga Dua Bodeh Adin. Dato' Ahmad Douglas Ugah Nang Boga Wat Gaya Jurah Abon Yusun Dekoda Tet Piin Dua Karik Sumber Alternatif. Suara kada patut mesti abo prati ngana turung ratus dobo pinusah dan tipu hino. Dan getipu semua nek 20 prii on berap moi hiti Prii pru moi lori tangki dua lori kontrak. Momnai, 200 moi puru pimonu. Tet robis taruh poin taruh juta liter piin ke betong. Semerahan, Limbang, Sri Aman, dua miri. Fasiliti kesihatan de seluruh Sarawak membisidia nura bitamah kes bikait kabus asu. Gabi Premier, dan jaginga Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian nang kerja perhati pasas kabus asuh nuduk pinyihat ratus moboh naik des mengerima fasiliti kesihatan Sentinel seluruh negeri. Taruh basa onam bikait kualiti sobat do oboh perhati yeno jakit orang maseng atau URTI niko dua konjunktivitis. Dan pinorang media Dato' Ahmad Dr. Simnang tan kualiti sobat bitamah teruk dan awar beramoi kiang kes URTI bitamah so kira 1,200 mengeju jagin 1,252 kes dan ni minggu sementara kes konjunktivitis bitamah so mengeju jagin 20 ni kes dan ni minggu. Ratu sama terkaban de ogi risiko. Obas bayar dak ngurang aktiviti deruar, do pakai, tutunung, do boba, and pre-prurima sekira araan luar. Sementara itu pengarah kesihatan Sarawak Dr. Veronica Lugah nang kes URTI do konjunktivitis de Sarawak makin bitamah dan minggu sibungas beramoi setegal gaya kabus asu. Suat dua kes makin bitamah dan minggu kedua, beramoi. Pinama kes nyigwak deskia boga pada minggu ketaruh dua keempat beramoi, unit kes bigaut Hospital Bas Sarawak, ogi rekod, pinama, sit kes itu. Ya sebaratus dan ngurang aktiviti fizikal deruar, rea dan bori, dua top tiban jad, dengan ngurang obopidah nudu sobak de kutur. Dr. Veronica pun sebaratus dah pakai tutunung dua boba and pre-prut rima de botur dua nua boga piin bayar jaga fibrosi porenggonan.

Kita buat dua abar. Pinama suka beratnya 500 juta ringgit sen kerja bikit pemudah sekurah dapat dia perikas kerja nama pagu infrastruktur pendidikan negara Ruasan Gora Ekonomi Domestik. Ahli Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak Unimas Dr. Zul Hazwan Husaini nang kerja bikit sekurah biguna dan boga pikerja dua perkhidmatan. Pimono projek dia buka peruang sembara kontraktor tempatan pikerja kontrak penyedia bahan dua perkhidmatan sokongan. Dr. Zul nang peruang dokada iti sakar yang pasal senudu ekonomi de pasar-pasar se dua luar pasar sebab kodak sobranya ino dia boh terima da company dagang pikerja dua pembekal tempatan. Kuching Lights and Flora Festival 2026 baya Luna Light Wonderland di Taman Botani Sarawak obat tuap ngati dia nuduk ratus tajah ngaroma. Dan pinorangan Dewan Bandar Kuching Utara DBKU nang pimutus sinu obat nai bituna dua gaya kabus asu de makin teruk de bandar kuching. Itingannya jaga pinyihat dua pinglamat nyaa denek bara petugas dua suak nyaa de suak dan aktiviti ino. DBKU nang pihak ria kita buat perhati gaya kualiti sobak dua tanen senior so dua lokasi obo buka bau nirusuk saluran rasmi DBKU. Ratus obo sebaik dan ngurang aktiviti de sopa dua nuna pimasang bau kualiti sobak. Operasi karik dua ngeramat SAR ni urang nyoma dari dua report moyap selepas mun ke toyak sawita de orang Sungai Tapang, Jalan Bayong, Serike, obok kita bu pukul moy pagi ini. Nuna pinorang pusat gerakan operasi bomba Sarawak, operasi yang kedua, obok pira'a pukul rimah ngumi sumia selepas mangsa arok suad obok tapet. Mangsa Charlie Matt, bi umur jupro moy sawa, demah babo, boten deskat orang, dua bongam, obo ripot nang moyap selepas yeruah odi ketoyak sawita dan pagi onunum. Yeruah pakai bojoh kala kelabu, surar omu dua toban buku. Operasi onu kedua melibat anggota bomba, polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pasukan bomba sukarela Lubuk Lembah Baya yang aku puak dua kuasan karik mobo pibas nek radius 9.5 kilometer. De kabung ni orang dari botan polis terlepas ia obat dakwa makung sudi dayunga takar bikai de kampung Nyabor onu nuam terlepas. Ketua polis Watas Ratok DSP Matthew Manggi nang dang har de beraku suam pagi ino mangsa de biumur 40 sawa ino dakwa o depa obat bukut de umia bak dua papi ya takar iraan o di kejaman. Selepas ngugut ria ngabes suspek merasuk buu sobori. Nyasat awal mendapat hari ini pun sokai dua dendam ia dua. Suspek mujo bertakap sumia selepas mangsa naik report polis. Ia sebut kes ini nuduh pingan abar de kucing ngumi sumia. Kes obat nyasat dari bos seksyen taruh dua taruh kanun keseksaan dua seksyen semumai A Akta Keganasan dan Rawang semumperi pri perupat. Dan kumas sabar kumas sabar pun. Opis dua agensi bikai The Misty Robis Proaktif nyimpin orang oni de beraku. Fasiliti kesihatan Sarawak bisi diangi join bitama kes bikai kabus asu. Pinamah suka beranya nganya biki skurah dapat perikas pinamah paguh infrastruktur dua gora ekonomi tempatan. Di Sejabar YFM BD dapat menyusut da Syarifah Jauyahwan Abdul Rahman untuk menukarkan Sinabau da Josh Martin sen seksyen berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, jadi meh hata tinggal dia report gaya andu tati na yang tipuh semang dua jap kuat kuasa sopukor ju isan isan hati teja diki gaya andu puan ke gaya jerebu di isan isan hati na ina di Sri Aman betong kapit kucing miris marahan serike serian sibu mintulu muka saman limbang ka menek ke gaya andu sok kengar ripas kumbang nak kengar sengumi anu skamba diki ujen lagi tebat dudu kijat jadi di kudu-kudu kawasan anak ina di bintulu kapit miri muka sibu nga limbang ka menek ke jerebu di kucing Sri Aman betong semarahan sarike serian beken soana sebab poh sok parat ke barat di Raju Desa 20 dekat taruh puluh kilometer ni jam kat mana ke gerumang raut di asan di pun kosong dega di pun rumah meter kat mana ke yang suhu puan ke atakah peras ini di asa 24 dekat taruh puluh lima darjah Celsius. Jadi hati ini report gaya andu di 20 benda Office Meteorology Malaysia.

0: Ya, ragu. So, Dino ragu edited nah dari Pogan, ya.
1: Jadi, ini dia ragu pibur. Jadi, ini dia dah bagi dia ada medang topik mijang upi dah bagi dia tersuah magah ini dia, ya. Jadi, ini dia lagi Facebook, ya. Ini dapat ingat dalam Facebook ni topik mijang upi kau dah bagi dia yang pasal kabu sasu ataupun jerebu ada beraku. Mungkin dan kadang jerebu itu boga masam aktiviti ataupun har-har de saru tenai berang kodu de dek apa tenai ya Marcel ya. Kau dah sebut kau itu aja ya. Kau dah teriak doan kau dengan bojo teka ni ke dek apa dia doan de sopa. Terpaksa agak teriak mungkin oginya doan dua bori ataupun toban sejauh di ke self-service laundry. Jadi itu antara pikara ada riak te nanya krakar dan mijang upi pagi ni.
0: Okey, jadi tak ada pun topik mijang upi tak lagi ini. Ini pikara di selalu ngenai puan kangen depuk rutin di selalu ngenai di tepasangan nangguh setegar jerbu.
1: Ya.
0: Kedek lagi plan rek purun purun. Purun jagung.
1: Okay.
0: Purun jagung. Amai lagi lagi lagi dengan tak ti. Ayah nang ayah terpaksa de tebeng tengen jagung i. Amai enang kamu i tanah tui-tui, tanah tui. Tak jagung ngene amai. Lagi kan meting hujan kan?
1: Piin ada piin.
0: Meting hujan rebu. Jadi anak bade ia terpaksa tebeng tengen jagung i.
1: Tak kira nang pura pun dek guna lah. Okay, ogi ke dia ayah sel ya. Dah tu biasa dapat potong katikan ni.
0: Okay.
1: Apa plan dia di jua-jua lah. Yang mahu keserian kan ni ke. Pak dan keadaan jerebu dia kena ini. Okay. Dia di keserian, di kemakit serian pun dia dapat ke.
0: Betul.
1: So, terfikir nang semua terpenuh dia. Keadaan kesihatan tu pun ada yang fikir ke Watki. Maka ini dan keadaan ada suku minang bonga tamah lagi bodoh itu pun ada fikir 100 sidah teriak penuh sembori.
0: Amai ya kerang
1: kan
0: kena kenang kamu lagi tujuan. Okey lah kamu penting tujuan penting tujuan Darren lah
1: kan. Okey, tujuan tadi ke tempat kerajaan terpaksa
0: lah. Ya terpaksa lah. Adi kamu nak dengar tu lagi ni dengar. Okey, lagi ni nak andingan kutik sekumi.
1: Ya.
0: Ani dah ayah aku rasa ayah bau makan beus lah. Enang okey ke kamu aku rek ruah. Rek ruah Madinu aku nak mandi haru sikin ku. Aku nak mandi haru sikin. Duh, jerebu. Aku nak maki, rek ke maki. Aku rek ke farmasi ayah sana. Rek mandi ke farmasi nang nyamba dak di ke farmasi. Okey, nyamba lagi pesan lah kita senyamba lagi pesan. Aku nang dupaan tu nak keolah ayah macam maras yang penuh. So apa ayah kenyam je rebu
1: kan.
0: Ayah macam gugur ayah macam bebe-bebe lah. Aku nang penuh dah lah. Kan jawab pun seburan je nak. Aku nang kamu upang penuh area tu semua seburan lah aku nang.
1: Kan ini nangku pikir dia si Bayu dia ruas sembori no. Unless ataupun kecuali pasal keroja dia terpaksa ke. Dia ruas sembori di miris kudu Oscar di miris tekuangan daging si wakon ni ke pun dia pikir ke dia harap dapat tiap pagi kau ni ke muka ngisi parik peti ais.
0: Pagi lagi lah lagi pesan lah so ni so family members adup kan enang nambah ana stok man kan in case kan
1: ya
0: yang tadari lah tak di isytihar darurat nama stok
1: in case
0: man.
1: Lah in case
0: sumberan ana in case
1: ya okey okay, itu bijaga-jaga pak material panic buying ni nang
0: betul banyak panic mai tak deh imun jeman tak covid KPD sok perg tu bisa ruah
1: itu dapat ruah sebenarnya pak ini risiko risiko doktor masing-masing. Sama ada Adin nyanang subuh terang di ruah pakai rotu tundung dua babak bahasa N pre-i perut rima.
0: Ya, amai anak paling tebar lah.
1: Ya, semua doi pun doi dapat karik N pre-i pun pakai rotu tundung dua babak dah biasa pun okey kira.
0: Ya.
1: Sekurang-kurangnya tutup. Ni dia saluran pernafasan
0: dia. Amai. Agak lagi ke jebut nang ani andam asma kan? Andam semua andam conjunctivitis
1: betul. Di
0: perutnya saluran ngaseng tak lah.
1: Jadi kes pun semakin bitamah ke. Mama tanya ada berisiko kau dah anak kau pet kau dah ada nyoma kau dah ada ogi onam-onam kritikal ada sekian seriusnya nangah materi ordi kesopa so apa keadaan jerebu Adin memang medang tahap denang memang bahaya lah nuduh punya perangkat ada ok
0: yeah.
1: Jadi ingat dalam pagi ini ada telefon kang nombor 022-2-0-4-4-2-0-2-0-5-0 pakai ingat komen ataupun ingin buat fikir ingat pasal topik Mijang Upi dalam pagi ini sel.
0: Ok jadi aku nyebut tem sidah dingin ini yeah. Rutin harian dengan terpaksa nangguh setegar jerebu hati sama-sama kongsi ingat ke di ruangan komen bisa ke telefon ke konti. Ok
1: yeah.
0: Jadi atau juga ngarego peramun tak so dijegan.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak.